Buat warga Kota Semarang yang biasanya CFD-an di hari Minggu di sekitaran Simpang 5 ya, untuk tanggal 13 dan tanggal 20 September 2026 CFD-nya ini ditiadakan dulu ya teman Pro 2. Ya, ya gimana? Orang ada ini ya MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Jadi, ini pemerintah Kota Semarang menetapkan penyesuaian jadwal Car Free Day ya tertanggal 7 September 2026 dan mulai berlaku di periodenya itu adalah 13 September 2026 dan 20 September 2026. Kemudian di hari Minggu 27 September 2026 ini udah kembali normal ya. Jadi 2 minggu enggak ada CFD ya. Ini bagi warga Kota Semarang ya, dan edaran ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan bisa diakses juga di media sosial. Aduh, yang biasanya olahraga mungkin atau jajan-jajan di CFD ya, ditahan dulu ya teman Pro 2, karena kalau kamu mau jajan gak usah nunggu CFD-an ya. Karena di hari-hari biasa, tadi kan aku udah bilang juga ya, ada beberapa tenan-tenan dari UMKM juga yang akan mengisi acara di MTQ Nasional ke-31. Di Plaza Simpang 5 juga bakal ada pameran juga ya. Jadi ya semoga semua acaranya berjalan lancar. Dan walaupun CFD-nya ditiadakan, semoga ini para pedagang yang biasanya jualan ya di CFD-an ini bisa dapat rezeki dari yang lain-lainnya, mungkin bisa berdagang di hari lainnya, atau sabar dulu menunggu 2 minggu lamanya yaitu tanggal 13 dan juga 20, dan baru ada lagi di tanggal 27 September 2026. Dicatat ya teman Pro 2 biar kamu gak kecelek.

Tahukah kamu, sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK, Abdul Haris Mustari, menyebut berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Semarang ini kabar baiknya mengalami penurunan tajam ya di sepanjang 2026 ini. Sampai 9 September kemarin ya, Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat hanya ada 4 kasus DBD aja. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini pastinya upaya dari pemerintah Kota Semarang nih luar biasa ya, untuk menekan angka DBD di Kota Semarang sampai cuma 4 kasus aja. Semoga ini gak bertambah terus ya, dan angka ini juga jauh lebih rendah dibandingkan di tahun 2025 ya. Dan di tahun 2025 Kota Semarang ini mencatat ada 131 kasus DBD sepanjang tahun. Dan di September ini sampai dari awal tahun sampai bulan September ini cuma 4 kasus aja, dan semoga ini bisa terus menurun ya Tambal Bro 2. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Haka mengatakan kalau penurunan kasus ini gak lepas dari upaya pengendalian nyamuk Aedes aegypti melalui penerapan bakteri Wolbachia yang udah dilakukan selama 3 tahun terakhir ya. Kita ingat ya teman Bro 2 dulu, ini Wolbachia diserahkan di beberapa tempat, RT ataupun kelurahan gitu. Dan sekarang 3 tahun berikutnya kita sudah memetik hasilnya, karena Aedes aegypti-nya ini benar-benar dikendalikan, ditekan gitu jumlahnya. Jadi angka kasus DBD-nya udah sedikit banget. Nah, Wolbachia ini memang manfaatnya sampai 77% ya, untuk mencegah kejadian demam berdarah di wilayah yang sudah diterapkan. Dan program Wolbachia ini juga masih akan terus diperluas ya. Jadi nantinya sejumlah kelurahan ataupun kecamatan yang belum mendapatkan program Wolbachia dalam 2 tahun terakhir ini akan jadi sasaran penyelesaian di tahun ini. Jadi semoga harapannya kalau semuanya sudah ada ya, benar-benar bisa menekan angka kasus demam berdarah denggi di Kota Semarang dari 4 kasus, semoga nanti bisa 0 kasus. Amin.

0: dan India teman berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nakila Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say it.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau nggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu nggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi, masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya kak. Ada,
1: jelly cincau, yeah, cincau jelly lah.
2: Cincau, iya yeah. Yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya yeah. Ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Okay. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya. Yeah.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya itu juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih kak. Isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah aku tutup ya votingnya teman Pro 2 pagi ini. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Devina di Instagram Pro 2 @pro2smg. Terus yang udah gabung juga lewat aplikasi RRI Digital dan juga WhatsAppnya Pro 2 di 081565101953. Nah, kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini, dimulai dari posisi 3 ada Tulus.

Itu dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini yang udah ikutan voting. Terima kasih ya. Dan buat lagu favorit yang belum masuk di list Sate Lilit kita pagi ini, tenang aja karena besok Sate Lilit bakal ada lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang berbeda lainnya. Ya udah, ya langsung aja kita dengerin. Ini dia yang jadi juara pagi ini, ada Pamungkas dengan Risalah Hati. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 12 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kayaknya kalau sekarang ya atlet dari Asian Games 2026 lagi gak mikir cita-citaan ya. Mereka fokus untuk mengejar cita-cita, salah satunya adalah membawa pulang medali emas. Ya semoga ya teman Pro 2 ini bisa bawa dapat medali untuk atlet-atlet. Nah ini Presiden Prabowo Subianto juga menjanjikan bonus sebesar 3 miliar rupiah kepada atlet peraih medali emas di Asian Games 2026 ya. Dan angka ini lebih besar dari bonus perhelatan SEA Games. Wah, gede nih teman Pro 2 ya. Dan pernyataan ini juga langsung disambut tepuk tangan riuh dari para atlet ya. Dan juga Pak Presiden ini menekankan kalau pihaknya selalu membuka ruang untuk memberikan penghargaan termasuk kepada peraih perunggu dan juga perak dan juga perunggu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah bonusnya. Dan Pak Erick Thohir ya ini menyampaikan kalau bonus 3 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan untuk peraih medali emas Asian Games 2026 kategori perorangan ya. Ini perorangan ya teman Pro 2. Dan ini masih ada kajian lebih lanjut untuk kategori beregu. Lumayan ya ini kalau dapatnya emas semua ya teman Pro 2 ya. Lumayan ini mikir juga nih Pak Menpora ya. Dan kemudian untuk kategori perak dan juga perunggu, baik kategori perorangan ataupun beregu, ini juga nantinya akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan nilainya yang sekarang ini masih dihitung ya. Tapi ini disampaikan kalau nantinya peraih medali perak dan perunggu itu bonusnya nggak sebanyak peraih medali emas ya. Kalau peraih medali emas 3 miliar rupiah, kira-kira yang perak dan perunggu biasa berapa ya. Tapi kita doain ya teman Pro 2 ya, nanti di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang ini bakal berlangsung Asian Games dari tanggal 19 September 2026 sampai 3 Oktober 2026. Semoga ini apa yang dijanjikan Pak Presiden ya jadi pecutan buat para atlet biar semangat untuk dapetin medali emas di Asian Games 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nomor 2 hati-hati ya sama yang namanya peredaran uang palsu. Ini kemarin kita udah infoin ya kalau ada yang habis COD dikasih uang cash tapi ternyata itu palsu. Nah, itu kan uang cashnya rupiah ya teman Pro 2. Nah, ternyata ini muncul lagi uang palsu tapi bukan rupiah melainkan dolar Singapura. Kalau uang rupiah mungkin kita bisa ya dilihat diraba di Terawang ya, ada ciri-cirinya. Nah, kalau dolar Singapura gimana nih buat orang-orang yang mungkin masih awam ya, ini asli atau palsu nih, udah dikasih dolar seneng gitu, ternyata palsu. Hati-hati ya teman Pro 2. Dan ini ditangkapnya ya di daerah Tangerang Selatan ya teman Pro 2, ada WNI namanya adalah Stephen S ya, udah ditahan di Singapura karena dia ini pakai yang namanya dolar Singapura tapi palsu. Nilainya juga gak kaleng-kaleng, nilainya lumayan banget nih, 340 ribu Singapura dolar atau sekitar 4,7 miliar rupiah teman Pro 2. Nah, kuasa hukum Stephen ini meminta penyidik gak berhenti untuk pemeriksaan terhadap pihak yang menerima atau terakhir kali memegang uang palsu itu, tapi juga terus mengusut pihak yang pertama kali menyerahkan dan juga menguasai sebelum akhirnya berada di tangan Stephen. Banyak banget tuh teman Pro 2. Jadi berdasarkan penelusuran nih, asal-usul uang ini jadi hal yang penting ya teman Pro 2, karena kalau 34 lembar SGD itu udah dinyatakan tidak asli oleh otoritas Singapura, maka penyidik perlu mencari tahu gimana uang itu bisa nyampe kepada Stephen ya. Semoga ini bisa diusut tuntas ya, dan kabarnya ini di Tangerang Selatan ya, ini kurang ajar benar ya, selain rupiah yang dipalsuin ternyata dolar Singapura juga ikut dipalsuin.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than A Lover.
1: This week's number one.

Akan bersama ya untuk pencarian rombongan jurnalis beserta awak kapal yang kembali dilanjutkan hari ini. Semoga hari ini mendapatkan titik terang, dan hari ini Basarnas kembali melanjutkan pencarian untuk rombongan jurnalis beserta awak kapal cepat ya yang hilang kontak saat peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di hari Kamis 10 September 2026 pagi ini. Nah, juga di sampaikan oleh Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso ya, kalau pagi ini akan diterapkan strategi yang difokuskan ke sisi utara ke area Gunung Anak Krakatau yang tetap menyesuaikan arus, pergeseran ombak, dan juga arah angin. Dan juga disampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat dan juga pelaku aktivitas pelayaran kapal yang melintas di sekitar perairan Selat Sunda agar senantiasa mematuhi arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG untuk tidak memasuki zona bahaya radius 3 km dari puncak kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 8 orang dalam pencarian ini terdiri dari 5 jurnalis ya. Ada M. Bagus Khoirunas dari Kantor Berita Antara, kemudian Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro dari iNews, Firdaus dari Anadolu, kemudian Donald jurnalis lepas, dan sedangkan 3 lainnya adalah Warta, ini adalah Kapten Kapal, Surakman ABK, dan juga Herianto pemandu. Nah, operasi pencarian awal ini dilakukan Kantor SAR Banten di hari Selasa lalu dan sudah mengerahkan oleh KN SAR Tertuka atau Tuka dan RIB02 di radius 3,2 km tapi belum ada hasilnya. Hari ini akan dikerahkan lagi, semoga ada hasilnya dan semoga harapannya para jurnalis dan juga awak kapal ditemukan dalam kondisi selamat. Amin.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabai. Ini cuma sekedar cabai, pangeranku.
1: Loh, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Abang Pro 2 kalau ngikutin update berita akhir-akhir ini terkait dengan judol ini ya, banyak banget ini penerima bansos yang dicoret karena judol. Padahal ini namanya bantuan sosial, itu kan pasti kepake banget ya teman Pro 2 untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan rumah tangga, apalagi yang mungkin pendapatannya minim gitu kan. Lah kok dikasih bantuan malah dipakai buat judol, atau mungkin yang lainnya dipakai untuk beli narkoba gitu. Aduh coy, jangan ya. Semoga sih dari teman Pro 2 enggak ya. Kalaupun misal dikasih bansos, semoga bisa digunakan sebaik-baiknya. Nah ternyata efek judol ini ya, dan juga narkoba ini sangat-sangat berefek di keluarga gitu. Terutama efeknya bagi perempuan itu pasti ada banget. Nah tapi apa aja dampaknya, apa sih efeknya terkait dengan saat narkoba dan judol ya udah masuk ke rumah kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama parenting coach. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Liz Budiana. Tapi jangan kemana-mana, tetap bareng aku pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Di tengah banyaknya pilihan hiburan saat ini, radio tetap didengarkan oleh berbagai generasi. Dan setiap generasi pasti punya cerita dan pengalaman yang berbeda dengan radio. Nah, kalau diminta jelasin ke anak kecil sekarang tentang radio, kamu mau bilang apa?

0: sih bilang radio itu seru kok, karena kan kita di radio jadi bisa dengerin cerita-cerita anak kecil gitu ya. Kan biasanya orang tua sering ceritain tuh cerita-cerita kayak si kancil atau apa gitu. Nah, aku pasti akan nyaranin radio karena di situ lebih enak kamu dengerin cerita anak kecil-anak kecilnya.
1: Menurut kamu, radio harus gimana sih biar anak muda makin tertarik?
2: Kalau menurut aku sih nggak perlu berubah total ya, cukup mengikuti perkembangan zaman aja, tapi tetap ciri khasnya dipertahankan.
3: Menurut aku, radio tuh perlu mengikuti kebiasaan anak muda dengan menghadirkan konten yang relevan, memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan konten kreator, serta menyediakan siaran interaktif dan podcast. Nah, dengan begitu radio akan terasa lebih modern, dekat dan menarik bagi generasi muda.
4: Mungkin lagunya lebih up to date ya, dan diadain segmen kayak request lagu dan bener-bener lagunya diputer saat itu juga.
1: Apa satu kata untuk menggambarkan radio?
5: Menurut aku satu kata yang menggambarkan radio itu unik sih, karena dia media yang kita tuh bisa cuman

Dampak dari judol dan juga narkoba ketika udah masuk ke rumah ya teman pro 2 itu pastinya nggak berdampak pada perempuan aja, tapi juga untuk keluarga itu ya, keharmonisan keluarga ya teman pro 2. Kalau udah judol, udah pakai narkoba, apakah keluarga bisa harmonis? Agak susah ya, dan gimana caranya mendidik anak agar terhindar juga dari yang namanya judol dan juga narkoba ya. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya yang mendidik ya teman pro 2. Jadi semoga orang tua bisa memberikan contoh yang baik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama parenting coach ya, yang dimana tadi aku udah sempat juga ya cek Instagramnya Ibu Dr. Liz. Ini banyak juga konten-konten tentang edukasi ya, terutama konten-konten tentang parenting. Pagi hari ini kita mau belajar bareng sama Dr. Liz Budiana, teman pro 2 ya. Tapi nanti masih di jam 9.30, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol, pastinya di Sepadang. Selamat pagi, teman pro 2.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Spada. Masih ditemenin sama Devina pagi ini. Dan tadi aku udah spill sedikit ya, apa sih yang mau kita obrolin pagi ini. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin tentang dampak bagi perempuan dalam keluarga saat narkoba dan judol masuk ke rumah. Nah, kita sudah terhubung dengan seorang parenting coach. Ada Ibu Dr. Liz Budiana. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Ibu kita kenalan dulu, Ibu Dr. Liz Budiana. Sapaan akrabnya siapa, Ibu?
1: Saya sebutnya Bu Liz saja.
0: Bu Liz. Oke, kabar baik, sehat Bu Liz pagi ini?
1: Ya, ini kabar teman luar biasa. Bersyukur sekali sama Tuhan. Usia ini masih dapat melayani masyarakat, masih aktif juga, dan pagi ini dapat sebuah penghargaan untuk berbagi.
0: Oke, Bu Liz, mohon maaf, ini suaranya kurang jelas terdengar. Mohon izin kalau tidak dipakai headsetnya, kalau misal menggunakan headset.
1: Baik.
0: Iya, karena suaranya agak kurang jelas terdengar ya. Jadi kita mau dengarkan biar clear gitu ya, teman Pro 2, ketika dengerin nanti ya obrolan kita bersama dengan Bu Liz.
2: Sudah clear?
0: Nah, sudah clear, Bu Liz. Ini sudah jelas sekali suaranya. Oke, Bu Liz, pagi ini kita mau ngobrolin tentang dampak bagi perempuan dalam keluarga saat narkoba dan juga judi online ini masuk ke rumah. Ini kan sedang marak sekali ya, Bu Liz ya. Ini sebagai seorang parenting coach, kalau Bu Liz sendiri melihat kondisi keluarga jika sudah ada nih anggota keluarganya yang terpapar judol maupun narkoba ini seperti apa, Bu Liz?
2: Ya, ada satu kata ya yang perlu kita ketahui, yaitu trust fatigue. Fatigue itu kelelahan, dan trust itu kelelahan untuk percaya. Jadi kelelahan untuk terus percaya, dan itu bisa saja terjadi ketika satu dari orang yang kita cintai, anggota keluarga kita, itu terjebak ya. Saya bilang terjebak dan terlibat dengan permasalahan ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, biasanya ketika seseorang, satu anggota keluarga yang kita cinta itu terlibat dengan hal ini, masalah itu akan disembunyikan. Gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, karena dia tahu ini tidak benar, dan kalau pasangannya tahu pasti akan kacau, pasti sedih. Nah, tapi biar disembunyikan bagaimanapun juga, pasti ditemukan oleh pasangannya, ya kan? Nah, ketika udah ditemukan, udah tahu nih yang terjadi, konflik pastinya. Nah, ketika konflik membesar, dan saya yakin sih tidak ada seorang pun dari kita yang ingin keluarga itu hancur. Biarpun udah terjebak begini, dia pasti di alam bawah sadarnya, di logikanya, dia akan mempertahankan keluarga. Jadi kemudian berjanji untuk berhenti, atau berhenti untuk satu kurun waktu tertentu. Nah, setelah dia berhenti, maka anggota keluarga, pasangannya itu kembali percaya. Setelah kembali percaya, namanya orang terjerat, dia pasti akan jatuh lagi, terlibat lagi. Jadi ini adalah sebuah perilaku yang berulang, begitu terus. Nanti ketika pasangannya tahu, terjadi konflik lagi. Nah, dari lingkaran yang terjadi inilah akhirnya yang terjadi itu namanya trust fatigue. Jadi kelelahan kepercayaan. Nah, ketika ini yang terjadi, inilah yang perlu sadari, dan kita perlu tahu bahwa inilah akan menjadi awal ya, menjadi jurang. Ini yang pertama yang terjadi, trust fatigue ini.
0: Oke.
2: Ketika ini tidak segera diatasi, itu akan berlanjut ke yang lebih parah dan lebih parah.
0: Trust fatigue ini yang pertama kali harus diatasi. Nah, siapa yang harus berjuang untuk keluar dari lingkaran setan itu? Karena kan kalau pelakunya susah sekali ya, Bu Liz ya.
2: Iya. Nah, sekarang yang pertama yang kita tahu itu pasangan ya. Entah itu istri, entah itu suami. Jadi pasangan yang pertama yang akan berjuang untuk menarik keluar. Tetapi di dalam sebuah keluarga, kita tahu bahwa itu ada anak. Dan berdasarkan setiap apa yang terjadi, anak itu seakan-akan itu ikut membayar konsekuensi. Nah, ini yang jadi efek dominonya.
0: Ya.
2: Jadi dampaknya itu anak itu akan terlihat itu sebagai sebuah kenakalan. Tetapi bisa saja anak itu bukan kenakalan yang dia keluarkan, tetapi justru anak itu akan terlalu dewasa sebelum waktu, sebelum usianya. Dia seakan-akan mengambil peran orang tua. Jadi istilahnya itu parentification. Jadi peran meniru atau mengambil peran sebagai orang tua. Nah, dia akan cemas terhadap kondisi rumah. Akibatnya, karena ada kecemasan yang terjadi dalam diri anak itu, maka tentu saja dia akan kehilangan fokus akan dunianya yang sendiri. Jadi kalau anak itu dia mulai malas main, ogah berteman, apalagi belajar ya. Nah, dia akan menarik diri. Yang keluar di permukaan yang kita tahu itu prestasinya menurun. Dan dia mudah tersinggung, emosinya labil, dikit-dikit marah gitu ya, kesenggol dikit, ada masalah sedikit, dia reaksinya begitu frontal, dia menangis, bahkan kadang menangis tanpa sebabnya. Dia secara jujur apa yang dia rasakan, dia itu merasa malu akan keluarganya. Ini anak itu sudah tahu, anak itu sudah tahu apa keluarganya itu ada masalah besar yang memalukan kan, yang disembunyikan kan, sekarang udah keluar dan itu memalukan. Nah, bisa jadi juga tidak semua anak itu keluar frontalnya itu dia nakal, dia berontak, tapi bisa seperti yang saya ceritakan tadi. Dan dia akan berusaha menjadi anak yang sempurna. Ya, kenapa? Ya dia berpikir udah banyak masalah nih, aku gak mau nambah masalah lagi. Tapi ini paling menyakitkan gitu ya.
0: Betul.
2: Ini yang jarang diungkap gitu ya, bisa jadi anaknya nakal atau
0: enggak
2: semua. Tapi ada yang seperti ini. Dan menyakitkannya itu ketika anak itu mulai berpikir, apa yang terjadi di rumah ini karena saya, karena aku, gak yang budi baik, dia minta uang buat beli seragam, minta uang buat sekolah, buat sepatu, gara-gara aku nih. Maka ayah atau ibuku ambil jalan pintas yang salah itu. Dia merasa ini semua karena anak. Ini dari kacamata anak ya. Nah, padahal apa yang terjadi itu bukan tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab anak. Ini nyata beberapa anak seperti ini. Kita sih melihatnya, oh anaknya jadi baik, nggak berdampak ke anak. Oh tidak. Justru parentification ini perlu kita ketahui, perlu kita notif ya.
0: Iya, karena biasanya taunya ya itu ya Bu, anak jadi nakal, ternyata nggak melulu nakal, tapi justru kebalikannya, anak pengen menjadi sosok yang lebih sempurna dibandingkan orang tuanya dan menyalahkan diri sendiri.
2: Itu mungkin yang jarang dibahas ya.
0: Betul.
2: Pikirannya baik-baik saja. Eh, enggak loh, enggak baik-baik loh. Parentification ini menyedihkan. Karena anak mengambil peran, memikul beban yang sebetulnya belum waktu bagi dia.
0: Ini jadi mungkin ini ya yang lagi dengerin pagi ini, ketika dari luarnya ya, ketika kita melihat di sosial media, ini anak nih keren banget nih, luar biasa. Tapi ternyata di balik itu semua ada luka batin yang cukup dalam ya, bisa jadi ya, Bu Liz ya.
2: Dan ini tidak bisa dibiarkan. Jangan dikira oh baik anaknya, berarti nggak perlu diperhatikan. Bukan begitu.
0: Kapan kita harus datang meminta pertolongan ketika kondisinya seolah baik-baik saja, tapi ternyata di dalam itu sedang bergejolak ya Bu ya?
2: Betul. Nah, kapan kita datang ya? Biasanya begini sih, jadinya begini. Dalam keluarga itu semua akan berusaha untuk membetulkan kan, jadi orang istri ya, pasangan atau suami, kemudian anak. Jadinya mereka itu akan terjebak dalam satu situasi yang namanya enabling. Jadi bagian ini itu penting ya. Keluarga itu sendiri, setiap anggota keluarga itu pasti akan memiliki naluri untuk menyelamatkan anggota keluarganya ya, ya kan? Mulai dengan apa yang dia bisa. Pasang misalnya menutupin utang, menutupin cerita dari orang tua, dari mertua. Bahkan ketika malah istri atau suami akhirnya terjebak yang memberikan uang lagi dan lagi. Dan ketika ditanya sama pihak ketiga yang dalam arti itu yang concern ya, misalnya mertua atau orang tua sendiri, dia kan berbohong. Dia membela pelaku dan menyembunyikan masalah ini. Niatnya itu melindungi tetapi tanpa batas yang sehat. Perlu kita tahu bahwa mencintai seseorang itu tidak sama dengan melindungi dia. Mencintai seseorang itu bukan berarti harus melindungi dia dari semua konsekuensi akibat perbuatannya.
0: Okay.
2: Ini yang perlu kita sadari. Ingat, ibu-ibu atau suami-suami, istri-istri, anak-anak remaja dewasa, kami tahu Anda mencintai ayah atau ibu yang terlibat dengan hal ini. Tetapi mencintai itu bukan berarti kamu harus melindungi dari semua konsekuensi akibat perbuatan mereka. Nah, jadi di sini kembali lagi ke pertanyaan, di saat apa kita harus mencari pertolongan? Di saat ketika Anda sudah menyadari bahwa Anda lelah untuk enabling terus, Anda lelah untuk mampu menolong terus, di saat inilah waktunya Anda perlu menghubungi orang yang kompeten.
0: Oke.
2: Carilah seseorang di sekitar Anda. Entah itu satu yang memungkinkan, itu orang yang Anda lihat dewasa atau para rohaniawan yang ada di tempat ibadah di dekat Anda. Apapun agama Anda, datanglah kepada rohaniawan sesuai agama Anda. Silakan bercerita, curhat. Atau sekarang ini BPJS itu ada satu jalur ke psikolog atau psikiater.
0: Oke.
2: Bisa dipakai. Jadi silakan hubungi Faskes 1. Setiap dari kita kan ada BPJS kan? Satu keluarga, datang ke Faskes 1. Ke dokter umum dulu, ceritakan apa yang terjadi. Kelelahan Anda, semua yang saya sebutkan tadi, melihat sesuatu bahwa anak Anda nampaknya baik-baik, tapi Anda tahu anak ini tidak hanya baik-baik, tapi dia menanggung beban yang seharusnya belum. Ceritakan kepada dokter umum. Nanti Anda akan diberi rujukan untuk ke Faskes 2, untuk ketemu psikolog atau ketemu psikiater.
0: Oke. Baik, Ibu, kita jeda terlebih dahulu ya Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena pagi ini luar biasa ya. Kita diberikan satu pemahaman yang baru nih, mungkin buat teman Pro 2 yang selama ini belum tahu efeknya sejauh apa sih. Ternyata efeknya tuh jauh banget ya. Makanya jangan coba-coba ya sama narkoba dan juga judi online. Oke, Bu Ulis, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita jeda dulu ya Ibu ya.
2: Boleh.
0: Oke, tetap bareng kita pagi ini teman Pro 2 ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pagi ini kita lanjutin dulu yuk ngobrol-ngobrolnya teman Pro 2 ya, bareng Bu Dr. Liz Budiana, seorang parenting coach, terkait dengan dampak bagi perempuan dalam keluarga saat narkoba dan judol ini sudah masuk ke rumah. Tadi dampaknya luar biasa banyak ya, sampai ke sisi emosional, bahkan sampai berefek ke mungkin mental ataupun psikis dari seorang anak yang ada di keluarga itu. Nah, kita mau lanjut lagi ngobrol sama Bu Liz. Bu Liz, ini penasaran, kalau zaman sekarang anak-anak dengan orang tua tuh kayaknya ngobrol, ketemu di satu meja itu sudah jarang sekali. Nah, ini seberapa penting sih Bu komunikasi dalam keluarga untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Bisa jadi mungkin narkoba atau judol munculnya justru dari anaknya nih Bu.
1: Iya, ya, jadi, nah, ketika sesuatu yang gak benar ya, sesuatu yang gak beres terjadi di salah satu anggota keluarga, kita pasti dalam satu keluarga itu pasti tahu gitu ya. Jadi akhirnya biasanya yang umum terjadi itu menghindar, ya kan? Kita hindari, makanya biar ketemu di, gak ketemu nih karena berseliweran aja, papasan aja. Tapi memang mau gak mau, ya kita nggak mau kalau suasana ini kita biarkan terus, nanti akan jadi makin kacau nih, makin nggak benar. Jadi mau nggak mau kita harus ambil peran. Yang pertama yang kita harus tahu itu, kita akan dengan keluarga dekat itu, yang penting itu kan hubungan ya, connect. Jadi kita mesti harus menyambungkan kembali. Ya kita tetap melihat ayah, ibu, suami atau istri kita itu sebagai manusia biasa, sebagai seseorang bahkan yang membutuhkan pertolongan, dan dia bukan seorang yang gagal. Nah, yang kedua, kita harus mulai mencoba berani konfront, berani mengatakan apa yang terjadi, kenapa kamu berbuat seperti ini, dengan pertanyaan yang diusahakan nada itu senetral mungkin ya. Jadi kita konfront mau nggak mau. Ini kan masalah yang serius. Kami nggak mau kamu menderita juga. Jadi bisa berbagi nggak? Kenapa sih? Apa yang menjadi pemikiran? Kadang mereka itu orang yang melakukan judol itu dia berpikir bahwa dengan dia ini, dia itu mencari jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi saat ini.
0: Mencari sendiri ya Bu ya.
1: Betul, itu jalan keluar yang salah gitu ya kan. Nah kalau sudah, bahkan kalah itu dia berpikir, aduh sekarang aku kalah, gak apa-apa nih, aku sudah tahu metodenya, jadi berikutnya aku gak akan kalah, aku pasti menang. Itu yang jadi pemikiran mereka. Ataupun aduh beda dikit tapi kalah lagi, gak apa-apa sekarang udah kacit beda dikit, nanti dikit lagi pasti aku akan menang, akan coba lagi. Itu sih yang ada di pemikiran mereka. Kita perlu tahu itu. Jadi gak apa-apa untuk konfront. Nah setelah konfront dari pihak kita itu harus set boundary, set batasan. Jadi batasan tuh harus jelas, terutama mengenai uang, kebohongan dan aksesnya. Akses ke semua yang kita punya, barang, uang. Dan kita akan tahu bahwa yang dia sampaikan itu kebohongan, itu yang tidak benar. Dan kita set batas untuk hal itu sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan begitu nanti langkah selanjutnya, kalau udah kita bisa buat connect, kita bisa konfront, kita set batas boundary, baru repair itu akan bisa dilakukan. Repair ini, yang pertama kita repair itu hubungan dulu. Hubungan kita dengan anggota keluarga itu. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun dengan kalimat, saya janji tidak akan mengulanginya. Tetapi kepercayaan itu dibangun melalui perilaku konsisten dalam waktu yang panjang. Jadi sebutkan hari ini, tanggal 10 September kamu berjanji, mau sampai kapan kamu tidak melakukan? Bisa enggak 3 hari ke depan ini kamu gak main lagi? Nah kita lihat 3 hari itu berarti 10 hari ini, tanggal 10 September, besok 11 September dan 12 September, nanti tanggal 13. Sampai kalau tanggal 13 kamu gak menyentuh, kamu gak buka situsnya lagi, kamu gak main lagi, itu aku sungguh sangat bangga sama kamu. Nah Jadi itu sesuatu yang nyata, yang konsisten. Bukan hanya janji-janji kapan-kapan akan, tidak, yeah. Tetapi set secara kronologis, secara tanggal. Nah, ketika semua usaha kita yang kita sebutkan tadi, dari connect, confront, boundary, repair, itu tidak bisa ada hasilnya, yang kelima itu seperti yang kita bicarakan tadi, kita refer. Kita akan ke tempat orang lain, pihak ketiga, entah itu seorang rohaniawan, entah itu psikolog atau psikiater yang kita bisa akses. Tetapi untuk masyarakat yang belum pernah ke psikolog itu bingung, ke psikolog mana,
0: iya,
1: ke
0: betul.
1: Psikiater mana. Nah, datang saja ke Faskes 1, di mana Anda terdaftar, di mana BPJS Anda terdaftar di Faskes 1, silakan datang. Kalau ini kan semua masyarakat tahu ya, silakan datang ke Faskes 1.
0: Tidak kalau usah ditanya, takut ya Bu?
1: Iya, mau kemana, ke dokter umum? Mau mana? Ada masalah yang mau saya sampaikan. Itu aja, saya merasa gak enak badan. Yang gak enak itu badan, pikiran semua jadi satu kan? Ketika ketemu dokter umum, ceritakan, saya ini memiliki masalah, istri atau suami saya terlibat seperti ini, kami tidak bisa mengatasinya secara mandiri. Saya sudah mencoba ini, sudah melakukan ini, hingga sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya.
0: Okay.
1: Jadi Anda refer ke dokter, psikolog, psikiater. Okay. Caranya BPJS.
0: Lebih mudah sekarang ya. Oke, okay. Ibu, yang terakhir karena waktu kita terbatas nih Bu Lis ya, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda ataupun mungkin untuk keluarga yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit ketika ada anggota keluarga yang terjerat judol maupun narkoba, Ibu silahkan.
1: Iya, yang pertama saya tahu agak susah. Anda pun sebetulnya sudah tahu bahwa masalah keluarga itu, karena Anda capek mengatakan udah, apa yang dia lakukan bukan urusanku. Kita gak bisa gitu ya. Jadi mungkin kita bukan orang yang bisa menyelesaikan semua. Tetapi marilah kita menjadi kembali ya, setelah semua yang terjadi, semua penderitaan yang Anda alami, saya tahu itu, mari kita kembali untuk peduli, memperhatikan, dan berani berkata kita perlu mencari bantuan. Ya, jadi semua itu tidak akan mudah untuk diselesaikan sendiri. Kita berbicara kepada orang lain, pihak ketiga yang kita percaya, dan kita cari bantuan dari orang yang kompeten. Jadi secara teknis saya sudah sampaikan, dan ketika Anda mencari pertolongan, itu bukan tanda Anda lemah, tetapi itu merupakan keberanian dari setiap Anda sebagai anak, sebagai pasangan. Kalau sampai saat ini Anda tidak tahu harus bagaimana, dan Anda tidak harus menghadapi ini sendirian.
0: Oke. Baik, jadi itu ya, kalau misalnya butuh bantuan bukan berarti lemah. Jadi daripada nanti stresnya merambah kemana-mana, karena biasanya kalau dimulai dari mungkin ibunya udah aduh pusing banget secara emosional, ini udah kayak capek banget ya Ibu ya, ini bisa ngaruh ke anaknya, bisa ngaruh ke mungkin hubungan dengan keluarga lainnya gitu ya. Jadi yuk, kalau misalnya sudah dirasa butuh banget bantuan profesional, langsung saja datang ke pihak ketiga. Tapi sebelumnya bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Oke Bu Lis, terima kasih banyak.
1: Ya, terakhir, kalimat terakhir, teman-teman sepada, teman pro 2, jaga dirimu, jaga temanmu, jaga Tuhan. Okay. Karena keluarga yang sehat itu bukan keluarga yang tidak pernah punya masalah, tetapi keluarga yang berani saling menjaga dan berani mencari pertolongan ketika masalah datang.
0: Oke. Okay.
1: Semangat.
0: Semangat ya, dapat semangat dari Bu Lis nih teman Pro 2. Jadi kita semua harus semangat ya menapaki hidup. Kalau misalnya hari ini suram ya, tapi percayalah tadi kata Bu Lis, itu bisa di repair sebenarnya ya Bu Lis ya. Jadi masih ada harapan, masih ada masa depan. Jadi jangan lelah untuk berharap dengan ini ya, dengan harapan-harapan ke depan ya. Dan semoga yang terjebak judol narkoba bisa segera bertobat lah ya, sebelum ketemu sama Yang Maha Kuasa duluan ya Bu ya, sebelum bertobat ya.
1: Ya.
0: Oke, baik Bu Liz, terima
1: supaya
0: kasih.
1: Ada hari-hari bahagia dilalui bersama dengan keluarga.
0: Iya, setuju banget ya, biar harinya tuh gak marah-marah terus, ngamuk-ngamuk terus gitu ya Bu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Liz. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, kita udah ngobrol-ngobrol pagi ini bersama dengan Bu Liz ya, atau Ibu Dr. Liz Budiana, seorang parenting coach ya, terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan dan apa dampaknya tadi ya. Tadi sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Bu Liz. Semoga ini berguna ya buat kita teman Pro 2, apalagi buat kamu yang mungkin punya keluarga yang sedang terjebak lingkaran setan ini. Semoga bisa segera dilalui, percayalah masa depan di depan sana jauh lebih cerah ya kalau kita bisa benahi bersama. Sampai sini juga Divina temenin pagi kamu di Spada. Abis ini ada Vetra Julia yang bakal menemani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Alvira Julia untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Kepala Bakom Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Menurutnya, RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun ia menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang bersiap menyambut kedatangan kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang di tanggal 11 hingga 20 September 2026. Sebagai salah satu pintu masuk kafilah dan tamu undangan, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menyiapkan sejumlah fasilitas dan layanan pendukung. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan proses kedatangan hingga keberangkatan peserta berlangsung nyaman, tertib, dan lancar. General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, mengatakan sejumlah titik penyambutan telah disiapkan di arena bandara. Selain fasilitas penyambutan, pihak bandara juga memastikan kesiapan konektivitas dan alur perjalanan kafilah selama pelaksanaan MTQ Nasional ke-31.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga cabur yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan target tersebut dalam acara pengukuhan tim Indonesia pada Rabu kemarin, 9 September 2026. Erick mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional KOI dan Save the Nation CDM, termasuk dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang tidak diperlombakan seperti 2 nomor Dragon Boat dan menembak. Menpora juga menyebut beberapa cabur masih menjadi andalan untuk mendulang medali emas, diantaranya adalah bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hit List. Sudah 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hit List sama Pro 2, karena Pro 2 Hit List ya, pagi nggak siang hari ini teman Pro 2 spesial banget, karena akan berlangsung seleksi tahap 1 Bintang Radio RRI Semarang. Nah, buat kamu yang sudah menemukan jagoanmu, sekarang waktunya kasih dukungan dengan ikut voting melalui bintangradio.rri.id. Caranya gampang aja, tinggal buka bintangradio.rri.id, cari peserta favorit kamu dan berikan vote kamu dan dukunganmu. Ini dia.
1: Perkenalkan semuanya, nama aku Cheryl dan aku usianya 16 tahun, perwakilan RRI Semarang. Dan hari ini saya akan menyanyikan lagu Rayu Marion Jola.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Bernadian, usia saya 23 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang. Dan hari ini saya akan menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang ke Bali dari Unmesh.

semuanya, perkenalkan nama saya Tias Pramudita, usia saya 19 tahun, saya perwakilan dari RRI Semarang, saya akan membawakan lagu Bila Punya Raisa.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Ariza Putri. Saya berumur 16 tahun dan saya perwakilan dari RRI Semarang. Di sini saya akan menyanyikan lagu Rayu dari Mario Jola.

Halo, kenalin aku Septian. Umurku 21 tahun dan aku perwakilan dari RRI Semarang dan di sini saya akan membawakan sebuah lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif berjudul Alamak.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dewi Sianti Sintiasi, saya berumur 16 tahun, saya perwakilan RRI Semarang. Saya di sini akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.

perkenalkan, nama aku Farisa Maira Husna, usia aku 20 tahun, perwakilan dari RRI Semarang. Aku akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Fernando Siotang, umur saya 16 tahun dan saya perwakilan RR Semarang. Kali ini saya bakal bawain lagu Teh Hijau by Tulus.

Halo, perkenalkan nama aku Stefania Petra Stefani dan umurku 19 tahun. Aku di sini sebagai perwakilan RRI Semarang. Dan saat ini aku akan membawakan lagu Rayu by Marian Jola.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Samuel Krisnanto, umur saya 16 tahun dan saya perwakilan RRI Semarang. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yaitu Marcel dari Firasat.

Halo, nama saya Novelia Ramanirmala, usia saya 19 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang dan di sini saya akan menyanyikan Rayu dari Marion Jola.

Perkenalkan, nama saya Michel Eldin Wubo. Saya berumur 17 tahun. Saya mewakili RRI Semarang. Saya akan menyanyikan lagu Lestari Merdu dari Afgan.

nama aku Virgian Zaskia, umurku 20 tahun, aku adalah perwakilan dari RRI Semarang. Kali ini aku akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu.

Halo, perkenalkan nama saya Stephen Abraham. Umur saya 17 tahun. Saya mewakili dari perwakilan RRI Semarang. Di sini saya akan menyanyikan lagu Alamak.

0: Siap.
1: Tiga, dua, satu.
2: Halo, perkenalkan nama saya Stephen Abraham. Umur saya 17 tahun. Saya perwakilan dari RRI Semarang. Di sini saya akan menyanyikan lagu Alama dari Rizky Febian dan Atif Khalif.

Halo semua, perkenalkan nama saya Alani Utra. Di sini saya perwakilan dari RRI Semarang dan umur saya 16 tahun. Di sini saya ingin menyanyikan sesi potret dari Enaulus Mana.

Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felisa Stekirana. Umurku 17 tahun dan aku perwakilan perwakilan dari RRI Semarang. Sekarang aku akan membawakan lagu Bila dari Raisa.

0: Meskipun sekarang media digital makin canggih, radio terbukti tetap punya tempat spesial yang gak terreplace sampai sekarang. Hari Radio jadi bukti radio tetap bertahan dari dulu sampai sekarang. Menurut kamu, apa sih daya tarik utama radio yang bikin media lain gak bisa menggantikannya?
1: Kalau menurutku sih ya, dari sentuhan lokal sama real time-nya sih Kak. Soalnya kalau radio kan tahu banget ya apa yang lagi rame di kota kita sekarang. Kalau pagi biasanya info cuaca, terus lalu lintas sore hari, sampai jokos internal daerah tuh yang media algoritma luar nggak bisa tiru itu.
2: Menurutku rasa ditemaninya sih, kalau dengerin playlist kan cuma lagu doang tuh. Tapi kalau radio ada suara penyiarnya yang ngobrol secara live. Serasa punya teman ngobrol nyata yang bikin suasana nggak garing dah pokoknya. Sensasi surprise-nya sih, kan kita tuh gak tahu lagu apa yang bakal diputar selanjutnya. Nah pas tiba-tiba lagu favorit kita keputar tuh, feel-nya beda banget dibanding kita sengaja muter sendiri di HP sendiri gitu.
0: Kamu pernah gak sih request lagu di Pro 2? Terus momen paling berkesan atau paling kocak pas nungguin lagu kamu diputar itu gimana?
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
2: Pernah dong pas lagi kejebak macet, aku request lagu lewat fitur live chat, nungguinnya lama banget. Pas lagunya akhirnya keputer malah udah sampai rumah dan udah turun dari mobil. Jadi tetap gak jadi deh dengerinnya.
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
0: Seberapa sering sih radio jadi penyelamat kamu dari kebosanan pas lagi terjebak macet atau perjalanan jauh?
2: Wah, penyelamat nomor satu sih. Soalnya kalau nyetir kan gak mungkin ya scroll HP buat nih lagu. Tinggal nyalain radio, langsung bisa dengerin musik atau obrolan penyiarnya tanpa bikin hilang fokus deh. Sering banget sih, apalagi pas perjalanan luar kota yang sinyalnya tuh susah. Pas aplikasi streamingnya mati, radio mobil selalu bisa diandelin buat nemenin jalanan sepi.
1: Sering banget sih Kak, soalnya tanpa radio tuh macet di jalan kerasa dua kali lebih pusing, lebih capek. Apalagi kalau malas ngomong tapi butuh distraksi gitu. Jadi kalau pas dengerin obrolan seru penyiar, perjalanan yang tadinya bosen tuh gak kerasa aja gitu.

Terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Mafia. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Gimana nih siangnya? Lagi butuh yang seger-seger? Atau kamu lagi cari peluang usaha yang lagi naik daun mungkin ya? Nah, siang ini kita bakal ngebahas minuman yang lagi sering banget muncul nih di tongkrongan sehat, di circle-circle kesehatan gitu ya. Ini namanya kombucha. Jadi sekilas ini memang mirip teh biasa, tapi sebenarnya ini minuman fermentasi yang punya banyak banget manfaat buat tubuh kamu. Mulai dari bantu pencernaan sampai jadi pilihan gaya hidup sehat yang lagi hype kayak sekarang ini. Dan yang menarik, di balik tren sehat ini teman Pro 2 ada peluang cuan yang besar banget. Soalnya kan kombucha ini bukan cuma diminum, tapi juga mulai dilirik sebagai produk bisnis yang bisa dikembangin. Jadi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini kita bakal kupas mulai dari apa itu kombucha, manfaatnya, sampai gimana cara kamu tuh bisa mulai bisnisnya bahkan dari rumah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi sering banget lihat minuman bening terus agak berwarna, kadang ada gelembungnya kecil-kecil, itu bukan sabun ya teman Pro 2, ini bukan sabun, tapi itu kombucha. Kombucha itu sebenarnya kayak teh yang difermentasi. Biasanya tuh dipakai teh hitam atau teh hijau gitu ya. Terus ada gulanya dan satu bahan yang disebut sama orang-orang itu namanya scoby. Jadi scoby ini semacam kayak kultur bakteri dan ragi juga yang baik buat ngubah teh biasa jadi minuman yang punya rasa khas. Jadi kayak sedikit asem, sedikit manis, dan ada juga sensasi sparkling alaminya. Ya sekilas mungkin kayak kedengeran itu aneh gitu ya. Tapi justru di situ tuh daya tariknya. Kombucha ini sekarang lagi naik banget soalnya identik sama gaya hidup sehat. Banyak banget orang yang konsumsi gara-gara dipercaya nih ya bisa bantu pencernaan, terus ngejaga keseimbangan bakteri baik di tubuh kamu. Dan juga bisa jadi alternatif minuman selain soda atau minuman manis biasanya. Jadi bukan cuma soal rasa, tapi juga soal manfaatnya ya. Dan karena tren hidup sehat ini makin berkembang juga, kombucha ini naik jadi salah satu minuman yang dilirik banyak banget sama banyak banget orang lah pokoknya ya. Dan dari situ kita bisa lihat satu hal, ini bukan cuma tren konsumsi aja, tapi juga peluang bisnis teman berdua. Soalnya kan pasar kombucha ini masih berkembang, belum terlalu padat juga, tapi permintaannya udah mulai naik nih. Apalagi kalau dikemas dengan branding yang menarik gitu, atau varian yang unik-unik rasanya, terus ditambah juga storytelling yang kuat soal healthy lifestyle, kombucha ini bisa jadi produk yang punya nilai jual tinggi. Nah, yang menarik lagi, kombucha ini juga bisa dibuat di rumah, teman Pro 2. Artinya kamu punya peluang yang terbuka banget dari kombucha ini, termasuk kamu yang mau mulai usaha kecil-kecilan dulu dari minuman sederhana hasil fermentasi yang bisa berkembang jadi produk lifestyle yang punya pasar sendiri. Dan di situ tuh letak cuannya. Soalnya kan kadang-kadang yang bikin sebuah produk laku itu bukan cuma rasanya, tapi juga cerita dan manfaat di baliknya.

0: Aku harus menghindar. Aku mau lari dari semua kenyataan ini.
1: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
0: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
1: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.

0: Indonesia. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Minuman favorit kamu apa sih teman Pro
2: 2? Minuman favorit aku itu kopi sih. Maca juga suka sih kak.
3: Minuman favorit aku air putih karena itu sehat dan segar.
0: Terus kalau kamu tuh udah pernah coba kombucha belum sih?
2: Kalau kombucha itu aku pernah denger sih kak. Cuma itu kayaknya fermentasi teh ya. Tapi belum pernah cobain sih kayak gak tertarik aja.
3: Kombucha, apa itu? Baru denger.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Kalau ditanya soal minuman favorit, jujur aja ya teman Pro 2, aku tuh tim yang simple banget. Air es sama es kopi udah cukup, udah paling aman, paling sering diminum, dan kayaknya selalu masuk aja nih di segala kondisi apapun. Mau lagi panas, lagi capek, atau lagi butuh melek gitu ya, dua ini nih selalu jadi pilihan aku. Tapi menarik nih, menarik. Kalau ngomongin kombucha, justru aku tuh belum pernah nyoba nih. Tapi ya penasaran banget. Soalnya kan sekarang sering banget lewat di FYP aku teman Pro 2. Mulai dari yang bahas manfaatnya sampai review rasanya. Bahkan ada juga yang bikin video cara ngebuat kombucha ini. Dan ini nih yang bikin menarik nih teman Pro 2. Katanya kan unik ya. Asam, agak-agak asam gimana, tapi ada sensasi segernya juga. Kadang yang belum kita coba kayak gini tuh justru bikin kita tuh makin penasaran. Dan dari penasaran itu tuh sebenarnya bisa jadi peluang cuan juga.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Kalau tadi kita udah kenalan sama Kombucha dari Peluang Cuan ya teman kedua ya. Sekarang masuk ke bagian yang paling kamu tunggu pastinya. Gimana sih cara mulai jualannya? Dan kabar baiknya ini kan bisnis kombucha bisa banget dimulai dari rumah teman pro 2. Kamu gak perlu punya alat mahal. Yang penting tuh kamu ngerti dulu proses dan konsisten jaga kualitasnya. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin adalah tentu aja kenalan dulu nih sama proses pembuatannya. Jadi kombucha itu dibuat dari teh, terus ada gulanya juga sama scoby. Tadi aku udah kasih tahu kamu di awal tadi ya. Terus caranya tuh teh diseduh dulu nih. Habis itu ditambah gula, tungguin sampai dingin. Nah, kalau udah dingin, baru deh kamu masukin scoby-nya. Habis itu difermentasi sekitar 7 sampai 14 hari. Dari situ tuh teh yang tadinya biasa aja mungkin ya berubah jadi minuman yang rasanya tuh khas banget, sedikit asem terus ada seger-segernya juga. Kalau kamu pengen yang lebih menarik, ini bisa kamu tambah-tambahin ya teman pro 2. Kamu bisa tambahin varian rasa di tahap pas di tahap fermentasinya di tahapan kedua. Misalnya kamu bisa pakai buah, pakai madu ataupun rempah-rempah mungkin. Ini bikin produk kamu tuh punya ciri khas. Habis itu langkah berikutnya, jaga kebersihan dan konsistensi. Soalnya kan ini produk fermentasi ya teman pro 2. Jadi prosesnya itu harus benar-benar higienis. Dari alat, bahan, sampai penyimpanannya tuh harus higienis. Semuanya harus diperhatiin. Soalnya sekali kualitasnya turun, kepercayaannya pelanggan kamu nanti juga bisa ikut turun teman pro 2. Habis itu lanjut lagi mulai dari skala kecil dulu. Gak perlu kamu harus punya banyak, gak harus produksi gede dulu. Coba jual ke teman kamu dulu, jual ke keluarga kamu dulu, atau ke circle-circle kamu dulu gitu ya. Dari situ kamu bisa dapat feedback. Habis itu pelan-pelan kamu bisa juga improve rasanya sama improve kemasannya. Nah kalau udah mulai jalan, jangan lupa soal brandingnya. Soalnya kombucha ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal gaya hidup gitu ya. Jadi kemasan yang clean, nama yang unik, sama cerita soal manfaat, itu bisa jadi nilai jual tambahan. Teman pro 2, jadi bisnis kombucha ini emang menarik. Soalnya emang ngegabungin dua hal. Jadi ngegabungin tentang kesehatan dan juga tren. Dan kalau kamu bisa konsisten di dua hal itu tuh, peluang bisa berkembang besar banget. Soalnya kadang-kadang yang awalnya cuma coba-coba mungkin di rumah, ini bisa berubah jadi brand yang dikenal sama banyak orang.

gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

0: Teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini, kita jadi lihat ya, sesuatu yang awalnya mungkin cuma minuman biasa, ternyata bisa jadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Jadi kombucha ini bukan cuma soal rasa yang unik, tapi juga soal gaya hidup sehat yang lagi berkembang di zaman sekarang. Dan di situ ada peluang cuan juga yang bisa kamu ambil. Mulai dari ngerti manfaatnya, belajar proses pembuatannya, sampai pelan-pelan nih kamu tuh bangun brand sendiri dari rumah. Yang penting bukan langsung gede, tapi berani dulu buat mulai dan konsisten ngejalaninnya. Soalnya di balik satu tren gitu ya, itu selalu aja ada kesempatan buat kamu tuh ikut tumbuh di dalamnya. Yaudah, aku Jeffrey Araska pamit dulu. Thank you udah join bareng aku di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa juga, cuan bisa datang dari hal yang awalnya cuman coba-coba. Yaudah, jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye-bye teman Pro 2.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: Aduh, gimana nih tugas presentasi aku hilang?
1: Lah, kok panik banget? Duduk dulu deh, tarik napas.
0: Gimana nggak panik? Presentasinya mulai 5 menit lagi.
1: Sabar, cek ulang folder kamu. Mungkin kesimpan.
0: Ketemu. Ternyata masuk folder download. Ya ampun.
1: Tuh kan, makanya jangan panik dulu. Pusing sendiri ntar.
0: Iya sih, tadi aku langsung panik sampai keringetan.
1: Kalau ada masalah, stop dulu. Napas, pikir, baru gerak.
0: Bener juga, thank you ya. Aku mulai siap-siap presentasi sekarang deh.

103.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan ini nih ya teman Pro 2, agak yang lagi ngambek nih, sensi sama Timnas Indonesia teman Pro 2. Timnas Australia U20 nih akhirnya gagal lolos ke Piala Asia U20 2027 untuk pertama kalinya teman Pro 2. Yang bikin makin menarik adalah salah satu penyebabnya justru datang dari pertandingan melawan Indonesia. Di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia berhasil menang 2-0 atas Australia ya. Dan gol Indonesia dicetak oleh Theodore Evan Liming dan juga Ahmad Berkic ya. Ke gol ini ya teman Pro 2 sekaligus memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup H dengan 7 poin, sementara Australia cuma mengkoleksi 4 poin dan finish di posisi ketiga. Media Australia ya Football 360 ini kemudian membahas beberapa faktor yang dianggap ikut mempengaruhi kegagalan mereka. Mereka bilang ya salah satunya adalah sejumlah pemain bintang Australia yang gak bisa dipanggil karena terbentur aturan klub. Menariknya lagi ada beberapa pemain yang justru memilih membela Indonesia, termasuk pemain yang punya darah Australia. Dan jadi untuk pertama kalinya Australia harus menonton Piala Usia U20 dari luar lapangan. Tapi kalau menurut kamu teman Pro 2, ini kejutan besar gak sih? Akhirnya ya Indonesia bisa mengalahkan Australia, dan Australia gak bisa masuk nih di Piala Asia U20 2027.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bulu Tangkis. Audisi umum PB Jarum 2026 ini sedang berlangsung di Kudus ya. Dan ternyata antusiasmenya tuh luar biasa banget teman Pro 2 ya. Ada sekitar 1601 peserta dari berbagai penjuru Indonesia yang ikut mengejar mimpi menjadi atlet bulu tangkis. Keren. Dan audisi ini berlangsung di Gor Jarum Jati Kudus ya, mulai tanggal 9 September kemarin sampai 13 September 2026 nanti. Yang menarik, ada sosok legenda bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya, yang ikut terlibat dalam tim pencari bakatnya. Kevin juga pernah merasakan sendiri bagaimana perjuangan mengejar mimpi sebagai atlet ya. Makanya kehadirannya sekarang tuh bisa jadi angin segar buat para peserta yang sedang berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya. Peserta yang dicari tuh tersebar dalam beberapa kategori usia. Ada U11, KU11, dan KU12. Baik putra maupun putri, Kudus juga menjadi kota ketiga pelaksanaan audisi setelah sebelumnya digelar di Pekanbaru dan Makassar. Jadi buat calon-calon atlet muda nih ya, siapa tahu dari audisi ini bakal lahir pahlawan bulu tangkis Indonesia berikutnya.

0: Kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Rizwan Fadila, kecintaan. Kalau kamu lagi kecintaan sama seseorang teman Pro 2, pas banget ya lagu ini kasihkan ke dia. Teman Pro 2, suruh dengerin Pro 2 ya. Ini request dari kamu, cocok kan teman Pro 2? Ini cocok lagi nih buat kamu yang ngikutin MotoGP ya. Persaingan musim 2026 ternyata makin panas nih. Dan MotoGP 2026 bakal lanjut ke San Marino, tepatnya di Misano World Circuit Marco Simoncelli 11-13 September 2026. Dan untuk sementara, Jorge Martin masih memimpin klasemen, tapi posisinya mulai gak nyaman karena Marc Marquez terus mendekat sama Pro 2. Tapi di seri sebelumnya di Aragon, Marc tampil sempurna dengan memenangkan sprint dan balapan utama. Sementara Martin ini cuma finish kelima di kedua balapan tersebut ya. Hasil ini akhirnya membuat Marc ini mengkoleksi 237 poin ya. Sementara kalau Martin sendiri sih masih ngepimpin dengan 256 poin. Artinya selisih mereka sekarang tuh tinggal 19 poin. Belum lagi ada Marco Bezzecchi yang di posisi ketiga dengan 232 poin, cuma terpaut 5 poin dari Marc Marquez sama Pro 2. Ya, 3 pembalap teratas ini masih punya peluang dan persaingannya benar-benar ketat banget. Nah, dengan 9 seri yang masih tersisa nih, gelar juara MotoGP 2026 masih jauh dari kata aman. Siapa nih jagoanmu teman Pro 2? Apakah Martin ini bakal tetap bertahan di puncak, atau justru Marc yang bakal melakukan comeback?

0: Media, keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini, menulis.
2: First, the word is usually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi bacanya right.
3: Right.
1: Yeah. Right. Kalau kita itu right. W-nya tuh enggak kedengeran, ada yeah. Tapi enggak kedengeran yeah. Biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis sih, right. Yeah. Right. Jadi yang benar adalah right.
2: Right.
3: Oh, right.
1: W-nya enggak dibaca sama Pro 2 ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.
4: Setiap sore.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Pro 2, kamu nanya kita jawab balik lagi. Dan episode kali ini akan membahas tentang seseorang yang mengalami dilema luar biasa.
0: Wah, dilema seperti apakah yang sedang melanda teman Pro 2 ini? Semoga sih dilemanya dilema yang biasa-biasa aja. Ya, ya, permasalahan-permasalahan receh Gen Z, sehingga kita juga tidak begitu pusing ya untuk menjawab.
1: Karena udah terlalu banyak ya pertanyaan yang kita jawab ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada baby di Undip nih. Lagi ngirit banget buat nabung kuliah, tapi godaan buat jajan atau beli barang-barang yang gak penting itu susah banget buat ditolak. Gimana ya cara ngatur keuangan agar biar bisa tetap nabung dan nikmatin masa muda?
0: Oke, baby di Undip.
1: Baby.
0: Bagaimana bisa tetap nabung tapi juga menikmati hidup? Ya gak bisa. Itu pilihan. Ya, kamu nabung sekarang, ya kamu gak bisa nikmatin hidup sekarang. Nikmatin hidupnya kelak gitu. Tapi kalau kamu ingin menikmati hidup sekarang, berarti kamu gak nabung gitu. Itu pilihan ya, itu basic ya. Jadi gak bisa kamu dapat dua-duanya. Tapi gini, bisa diakalin. Orang menikmati hidup kan tidak selalu dengan yang berhubungan dengan uang.
1: Betul.
0: Atau paling gak, tidak selalu berhubungan dengan uang dengan nominal besar gitu ya. Kamu bisa coba menikmati hidup ala kadarnya, menikmati hidup dengan versi saset gitu ya. Ya kamu yang mikir sendiri gitu, kayak udahlah di rumah nenek gitu, di rumah sendiri, atau nongkrong-nongkrong di pinggir pahlawan gitu. Itu menikmati hidup loh. Gak selalu menikmati hidup itu adalah kamu nongkrong di cafe, lounge, coffee shop, paper plane gitu misalkan ya. Itu gak selalu. Tapi kamu tetap kalau pengen ke coffee shop juga gak apa-apa, ke paper plane gitu ya. Itu harganya murah dan kamu bisa menikmati hidup. Gitu ya, menurut aku sih kamu nabung dulu sekarang, biar kamu bisa menikmati hidupnya bener-bener tuh kelak ya.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Oke, baby ya, baby. Kalau dari aku ya, ini berdasarkan hasil kajian bersama dengan narasumber aku ya. Jadi sebenarnya untuk kamu bisa menikmati hidup ya, kamu itu bisa ngepost-ngepostin dulu ketika kamu mendapatkan gaji. Kalau kamu susah ngepost-ngepostin lewat ATM karena kamu harus memiliki beberapa ATM, kamu bisa ambil dulu duitnya, terus di amplop-amplopin tuh. Mana yang buat nabung, berarti yang buat nabung gak diambil ya. Yang kamu ambil itu yang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jalan-jalan menikmati hidup, ya kan. Terus ada yang untuk self-reward juga. Nah terus jangan pernah kamu itu menggunakan 100% gaji kamu untuk berhura-hura, ya kan. Walaupun kamu udah punya tabungan sedikit nih, tapi bulan berikutnya jangan pernah pakai 100% gaji kamu untuk berhura-hura gitu. Jangan untuk 100% hiburan tuh, jangan gitu. Jadi setidaknya tetap ada yang diposin, dan kamu bisa bikin pola nabung dulu selama berapa bulan. Misal 3 bulan dari 3 kali dari pendapatan kamu biasanya, ya kan. Kamu udah nabung dengan nominal segitu, baru deh kamu bisa mengapresiasi diri kamu dengan jalan-jalan atau hal-hal hiburan yang menyenangkan buat diri kamu.
0: Gitu.
1: Repot kan? Iya, memang repot. Namanya juga duit ya kan. Emang duit itu kalau gak bisa ngaturnya gampang banget habisnya. Jadi hati-hati gitu.
0: Udahlah baby, kamu nabung dulu aja sekarang.
1: Iya ya baby aja.
0: Nanti sampai di satu titik kamu tuh bener-bener gak nyangka, hah serius tabungan aku segini. Eh pas ada tiket promo ke Korea.
1: Wow. Misalkan. Sekarang tuh ada loh untuk mempermudah menabung, ada yang namanya dompet tabungan. Jadi misal Januari ada 31 hari. Sehari kamu tuh nabung 1000 sesuai dengan harinya gitu, tanggalnya. Tanggal 2 kamu nabung 2000, tanggal 3 nabung 3000, tanggal 4 sampai tanggal 31 nabung 31.000 gitu-gitu. Kalau rutin itu dapatnya banyak.
0: Wah,
1: selama 12 bulan.
0: Oke, itu kita praktekin di Pro 2 ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi semua penyiar harus nabung segitu. Nanti disimpan di bendahara. Terus uangnya nanti
1: dibawa
0: kita
1: kabur.
0: Buat
1: buat apa?
0: Uangnya buat apa aja nanti. Oh. Kalau kumpul. Setuju gak?
1: Setuju, buat yang punya uang dulu ya.
0: Gitu ya baby ya.
1: Semangat baby.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng Fitra Julia di Santai Siang, teman Pro 2. Kalau dengar lagunya Niki tuh langsung kayak terbawa suasana gitu gitu kan. Jadi ikutan melo gitu kan. Ngelamun bablas deh teman Pro 2. Tapi jangan bablas dulu teman Pro 2 ya, karena buat kamu yang ngikutin perjalanan musik Miley Cyrus nih, ada kabar baru. Miley ini bakal merilis album studio terbarunya berjudul Best Pursuits ya, di tanggal 18 September nanti lewat Atlantic Records. Dan album ini tuh jadi bagian dari fase baru karir Miley, setelah sebelumnya dia tuh mulai menggunakan nama tunggal Miley aja teman Pro 2 sebagai identitas publiknya dia, dan juga dari segi artistiknya dia sih bilangnya kayak gitu teman Pro 2. Tapi menariknya teman Pro 2 ya, album ini tuh digarap bareng sejumlah produser keren-keren nih. Ada Keith Harpern, Max Merando, ada Michael Pollack. Dan Miley ini juga udah memberikan sedikit bocoran sejak tahun 2025 lalu, termasuk soal 12 lagu yang udah dia pilih untuk album barunya. Bahkan lagu-lagu yang udah disusun nih dalam urutan yang direncanakan melalui playlist pribadinya Spotify teman Pro 2. Beberapa nih ada yang bisa aku sebutin, Different Religion, ada model artis juga Let's Get Married, Orbit Aftermath, and juga Neon Sign teman Pro 2 yang menampilkan Andrew Wyatt dan juga Mackie Snow. Pokoknya nih katanya lagunya enak-enak sih teman Pro 2 ya. Nah buat kamu yang penasaran sama warna musik Miley di era barunya, Best Pursuits ini kayaknya wajib masuk playlist kamu. Dan udah gak sabar juga nih bakal masuk di playlistnya Pro 2 SMG.

0: Ini nih celana yang kemarin aku nemu di all shop. Cakep gak sih?
1: Lah, iya cakep. Tapi kurang terang ah warnanya. Mbak, mbak, ada yang lebih terang gak warnanya?
2: Ada kak, di sebelah sini. Bisa dicek ya.
1: Widih, cocok banget sama ini warnanya. Eh, foto dulu dong. Kira-kira atasan yang bagus buat ini apa ya mbak?
2: Yang polos dan warna terang cocok banget kak. Di sebelah sana ada atasan pendek terang. Di sebelah sini ada pilihan atasan bermotif. Bisa saya ambilin ukuran yang cocok nanti.
1: Wih, cakep. Bentar mbak, yang ini harganya berapa?
2: Rp150.000 kak. Yang di sebelah sini masih under Rp200.000 semua kok.
1: Waduh, yakin mbak gak bisa kurang ini?
2: Wah, mohon maaf kak, harganya udah pas dan bahannya berkualitas juga kok. Gak akan mengecewakan, dijamin.
0: Kok mau beli beneran? Kan kita niatnya jalan-jalan aja, gak usah beli. Yang ini di all shop juga banyak tahu.
1: Iya, pengen aja nanya-nanya, emang gak boleh? Anu mbak, nanya-nanya dulu ya.
0: Yeay, dari tadi kesono kesini laganya kayak mau beli aja. Taunya nanya doang, lama banget lagi sejam muternya. Kayak Rojali dan Rohana dong kita. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya.

Nomor 2, ini nih ada kabar membanggakan dari anak Indonesia. Kasih tepuk tangan, ah. Keren banget anak muda ini teman Pro 2 ya, karena berhasil menjadi juara Asian Music Games Malaysia 2026, tepatnya meraih gold medal di kategori Ensemble Melodica Junior Division. Kontingen Indonesia tuh tampil wow, memukau dan mendapatkan nilai 92,450. Banyak banget, dan sekaligus ya ini menjadi nilai tertinggi dari para juri di level medali gold. Kompetisi ini juga langsung dari tanggal 4 sampai 13 September nanti di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang keren tahu enggak ya, mereka itu tuh ya enggak langsung tuh tampil menang gitu. Enggak begitu aja teman Pro 2, karena mereka tuh sudah menjalani latihan intensif selama kurang lebih 6 bulan ya. Enggak hanya memainkan melodi, tapi juga mereka tuh membangun kekompakan, ketepatan, disiplin sampai kepercayaan diri saat tampil di depan juri internasional. Dan bisa dibilang prestasi ini buktiin ya kalau talenta musik anak muda Indonesia juga bisa bersaing dan berprestasi di level internasional. Makin kesini, makin bangga sama anak Indonesia.

0: kita ngeliatin di masyarakat, ini kan pasti ada perbedaan pilihan atau perbedaan hal yang emang ini mungkin gak sesuai nih sama yang ada secara mayoritasnya nih, mungkin di lingkungan masyarakat yang lebih mayoritasnya. Sebenarnya gimana kita menyikapi perbedaan itu tadi, Val? Kita apa yang harus kita lakuin sebenarnya untuk menyikapi perbedaan yang ada?
1: Kalau dari POV mayoritas, alangkah lebih baiknya itu ditinjau terlebih dahulu. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak kepada, pertama, lingkungan, dua, kesehatan fisik atau mental? Karena kalau kita beribadah tapi kesehatan fisik dan mental kurang nyaman, ya susah gitu. Contohnya limbah pabrik, miras, narkoba, judol, ya silahkan untuk diberantas seperti itu. Tapi kalau memang bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jualan hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang sama-sama tidak merugikan bagi pelaku usaha juga seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah ditinjau dampak buruknya itu seberapa jauh, karena kadang itu prioritasnya itu salah. Ada hal yang harusnya lebih bisa untuk didemo, tetapi malah hal-hal yang sekiranya itu tuh adalah pilihan seperti itu, Kak, yang dilakukan protes sendiri.

satu film Indonesia yang punya cerita cukup berbeda dan menarik buat kamu tonton nanti teman Pro 2. Judulnya Istimewa. Sebuah film yang mengangkat kisah nyata 5 anak penyandang disabilitas. Dan film ini tuh kayak nunjukin gimana sih ruang inklusif bisa terus dibangun di industri perfilman Indonesia. Proses syutingnya juga ngasih pengalaman tersendiri buat para pemain muda, terutama karena mereka harus ngebangun kekompakan dan menghadapi berbagai tantangan ya selama produksi filmnya teman Pro 2. Salah satu pemerannya ada Bambang Kurniawan yang mengaku menikmati dinamika selama berada di lokasi syuting. Dan film ini juga ngasih pesan bahwa keterbatasan gak berarti tuh seseorang gak bisa berkarya maupun berprestasi teman Pro 2 ya. Istimewa dijadwalkan menyapa penonton Indonesia mulai 17 September 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang suka film dengan cerita yang punya pesan sosial sekaligus inspiratif, Istimewa bisa masuk watchlist kamu.

Tahu nggak sih kalau dulu es batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas. Bahkan es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosely & Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 107,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya kita update info cuaca dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, teman Pro 2. Kita sudah tersambung dengan forecaster kita, ada Kak Ferisa, silahkan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan. Saat ini terpantau hujan ringan di daerah Pegunungan Tengah, yaitu di daerah Kajen dan juga Pemalang. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

101.2 Fitra nemenin kamu dari jam 10 pagi. Udah jelang sore ini teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana karena sore ceria bakal ditemani sama Will atau teman Pro 2 ya. Pastikan kamu tetap di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota melalui Kasatlantas Kompol Gefri Agitia melimpahkan berkas perkara kasus tabrakan KRL dan taksi di perlintasan Jalan Ampera ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada hari Kamis 10 September 2026. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan untuk melanjutkan proses hukum atas insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka sopir taksi RRP, yaitu dengan melengkapi seluruh petunjuk jaksa. Info Pro 2. Ketua Komisi BDPR Kota Semarang Joko Widodo menyoroti penataan pedagang kaki lima atau PKL serta kebersihan kawasan relokasi penyambutan Musabaqi Tilawatil Quran Nasional ke-31 di lapangan Simpang 5 dan 12 arena lainnya di Kota Semarang pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Penataan dan kerapian kota ini didorong guna memberikan kesan positif serta memperkenalkan potensi wisata dan UMKM daerah kepada ribuan tamu nasional, yaitu dengan meminta Pemkot Semarang dan penanggung jawab acara lebih aktif menonjolkan identitas Kota Semarang dalam publikasi serta menjaga estetika wilayah perlombaan. Info Pro 2. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut berlangsung di Aichi International Arena Nagoya pada hari Kamis 10 September 2026. Laga menghadapi Jepang menjadi ujian awal skuad Merah Putih di Asian Games 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan langsung melalui TVRI Sport serta TVRI Nasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Asik, sore ceria kamu hari ini ditemenin sama aku, Wela Rana, yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sore nanti sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Ya, kali ini memang sama Wela Rana dulu ya, gak sama Petra Julia. Oke, dan sore ini aku punya lagu yang seru banget dan juga informasi yang oke banget nih buat kamu, teman Pro 2. Dan hari ini aku gak sendirian juga, nanti aku bakal ngobrol sama narasumber yang seru banget. Ditunggu aja nanti jam 4:30 sore, jam 16:30. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM. Dan di sore ceria ini kamu bakalan ngerasain hal yang seru banget. Apalagi Semarangnya lagi mendung-mendung syahdu ya, walaupun hawanya tuh lagi tetap panas gitu ya, tetap panas, tapi gak apa-apa. Semoga tetap semangat kamu buat yang barusan pulang sekolah, mungkin balik kerja, atau yang mau ekskul, atau buat kamu yang masih nerusin kerjaan sampai sore nanti. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di 95,3 FM di Sore Ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, nomor 2. Oke, kamu masih bareng sama Wela di sini ya, yang nemenin kamu di sore ceria nih. Kayaknya udah mulai ini ya, Semarang udah mulai mendung-mendung gitu ya. Kira-kira kapan hujan ya, nomor 2 ya? Dan itu kapan juga kamu tahu kalau ternyata bentar lagi itu ada yang namanya Musabaqah Tilawatil Quran. Mungkin teman Pro 2 ini yang udah ngelewatin Simpang 5 tahu ya, banyak banget nih bendera-bendera di sekitar Simpang 5 sana yang tentang Musabaqah Tilawatil Quran ini, teman Pro 2, yang ke-31 ya. Dan PKL-PKL yang ada di sekitar Simpang 5 tuh sudah disterilisasi atau direlokasi nih.

MTQ Nasional ke-31 ini bakal berlangsung dari tanggal 11 sampai 20 September kan 2026. Dan relokasi dari PKL yang ada di Sima 5 itu harus tertata dengan rapi. Ketua Komisi B DPR Kota Semarang yaitu Joko Widodo itu menekankan ya kalau misalnya penataan dari PKL ini harus serapi mungkin karena adalah ini adalah wajah dari Kota Semarang. Karena banyak banget kan orang-orang yang datang buat berlomba nih, buat jadi hafiz ya. Buat Semarang tuh jadi terlihat lebih rapi, lebih bagus pastinya ya. Dan juga lebih terlihat mempesona gitu ya. Kayak senyuman kamu sore ini.

0: Radio tuh gak pernah gagal ya ngisi ruang sepi dan nemenin berbagai aktivitas kita sehari-hari. Di era streaming dan media sosial sekarang, kapan terakhir kali kamu dengar radio dan momennya lagi ngapain?
1: Nah, kebetulan di rumah ada radio juga, jadi kayak gak terlalu jarang lah ya buat dengerin.
2: Jujur udah lama banget sih, karena kan lagi banyak kegiatan juga. Tapi kadang juga dengerin kalau lagi free gitu.
3: Jujur ya, terakhir tuh dengerin radio itu minggu lalu sih, pas lagi di mobil travel mau mudik ke rumah. Nah, jadi kayak karena aku bosen main HP, terus sinyal juga kadang ilang-ilangan gitu. Jadi akhirnya aku nyimak siaran radio bareng sopirnya sih.
0: Nah, pas lagi dengerin Pro 2, momen atau program apa sih yang paling nempel dan bikin ingat sama ciri khasnya?
3: Kalau aku sih suka banget sama program yang namanya Santai Tapi Cuan, soalnya aku juga suka banget cari-cari tahu UMKM-UMKM gitu.
1: Kalau aku biasanya dengerin Sore Ceria sih, soalnya kebetulan pas jalan pulang juga kan, jadi kayak bisa sekalian buat nge-refresh otak gitu.
2: Karena kebetulan terakhir aku tuh dengerin English Corner, jadi aku kayak paling ingetnya ke program itu sih.
0: Kira-kira kamu lebih milih dengerin radio buat temenin santai apa buat temenin pas kamu lagi kerja?
4: Jujur, aku lebih milih buat temenin kerja sih. Soalnya kalau lagi kerja atau majain tugas tuh mata kan udah capek lihat layar terus. Kalau dengerin radio, kita tuh tetap bisa fokus tapi telinga kita tuh dapat hiburan dari obrolan penyiarnya yang enak dan lagu-lagunya yang diputerin juga enak juga. Bikin enggak gampang stres dan jenuh pas ngerjain sesuatu.
2: Kalau aku jelas buat nemenin santai, paling enak tuh pas lagi free, rebahan di kamar, atau lagi duduk-duduk sore sambil dengerin radio. Soalnya vibes-nya dapat banget, kita nggak perlu pusing mikirin mau milih lagu apa kayak di aplikasi streaming. Tinggal duduk manis, nikmatin alur siarannya, berasa beneran ada teman ngobrolnya.
5: Aduh jujur, dua-duanya masuk sih. Tapi kalau disuruh milih salah satu untuk nemenin waktu santai atau waktu luang gitu, tapi pas lagi kerja juga sering banget sih nyetel radio. Apalagi pas butuh suara-suara apa background gitu biar ruangan gak terlalu hening. Jadi tergantung mood hari itu aja sih.

Di tengah kota Semarang yang panas banget kayak gini ya teman Pro 2 ya, ada hal yang pengen adem banget, yaitu adalah pemerintah kota Semarang bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda baru aja memperkuat komitmen perlindungan pekerja lewat terbentuknya tim Pijar Semar. Wah, bikin adem kan teman Pro 2 kan. Inisiatif keren ini tuh adalah wujud nyata ya, implementasi dari peraturan Wali Kota Semarang nomor 26 tahun 2025 tentang perlindungan sosial pekerja rentan. Nah, lewat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi di Gumaya Tower Hotel di hari Senin kemarin, tim Pijar Semar itu resmi menandatangani perjanjian kerjasama sekaligus nyerahin data pendaftaran tambahan buat 15.200 pekerja rentan di Kota Semarang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, yaitu Muhammad Irfan, itu juga ngasih apresiasi yang tinggi banget ya atas kolaborasi ini, karena memang sangat bermanfaat banget teman Pradua. Bayangin aja deh, jaminan sosial ketenagakerjaan ini nggak cuma ngasih rasa aman buat pekerjanya aja, tapi juga rasa aman untuk keluarga dari pekerja rentan biar tetap terlindungi.

0: Eh Don, itu ikan apa?
1: Ikan dori cuy, lucu kan? Temennya si Nemo.
0: Lah, kok dibungkus plastik?
1: Iya, ini baru beli tadi di abang-abang. Katanya dia bisa hidup di air tawar biasa. Gokil dah, baru tahu aku.
0: Lah, bisa begitu? Yakin gak ketipu?
1: Promosinya sih yakin banget ya tadi. Gak bakal ketipu, yakin deh. Nih, buktinya masih bisa gerak-gerak dia. Ntar mau dipindahin ke wadah sirup.
0: Eh, jangan ngawur. Mana bisa ikan dori hidup di air diplastikan begini? Dipikir ikan mainan.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah Dono, ikan dori ini tuh hidupnya di laut. Kalau mau dipelihara, tempat ikannya harus nyaman. Pastiin suhu airnya tepat, pH yang seimbang, dan aerasi yang cukup. Penerangannya juga harus cukup. Pakai akuarium, jangan di wadah sirup. Emangnya cupang?

0: Ya, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin.
1: Sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding. Lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

2, siapa nih dari kalian kalau dapat paket belanja online malah ngincer bubble wrap-nya buat dipencet-pencet? Asli, sensasi meletusin benda ini emang lagi banget ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah unik di baliknya? Benda ini ternyata nggak sengaja ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan Mark Chavans. Awalnya, mereka menciptakan bahan plastik berbentuk lembaran untuk membuat wallpaper dinding dan niatnya mau dijual. Nah, caranya, mereka mencoba menyatukan dua tirai kamar mandi berbahan plastik pakai mesin. Tapi, malah menyisakan jebakan udara di dalamnya dan berakhir jadi bentuk bubble. Sayangnya, produk itu gagal total sebagai wallpaper. Tapi untungnya, mereka nggak menyerah dan menyadari potensi baru dari temuan mereka dengan menjualnya sebagai pelindung barang belanjaan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi terbuktikan kalau ide yang gagal dari rencana awal pun bisa jadi karya luar biasa, bahkan bisa berguna kalau kita kreatif.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Wella di sore ceria ini, teman Pro 2, di mana aku nemenin kamu sore-sore yang kayaknya kok jam segini tuh udah mulai kerucuk-kerucuk gak sih perutnya? Itu emang bener kerucuk-kerucuk atau emang kamu pengen ngemil aja nih? Emang kok jam segini tuh kayaknya butuh emotional support ya. Contohnya adalah makanan-makanan manis kayak cake mungkin ya. Kalau aku sih suka banget sama cheesecake ya, apalagi di pairing sama yang namanya kopi susu. Wah, itu sih apalagi yang rasanya butterscotch, itu adalah favorit aku. Cocok banget gak sih? Tapi jangan lupa minum air putih yang cukup, karena kalau misalnya kamu minum yang manis, makanan juga manis kayak gitu, bahaya banget ya buat lonjakan gula darah tahun pro 2. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan manis, kopi, terus kepengen makan kayak gitu tiba-tiba random gitu kan. Apalagi cewek-cewek nih, kaum-kaum cewek mana nih suaranya? Kayaknya kamu suka banget gak sih kalau lagi bosen atau lagi gabut gitu tuh kayaknya beli ini seru nih, beli itu seru nih gitu. Nah, ngomongin tentang kayak gitu, berarti kan hubungannya sama gizi ya, tahun pro 2 ya. Aku nanti gak sendirian, aku bakal ngobrol sama narasumber yang oke banget nih, yang ngasih insight kamu. Kira-kira kalau makan manis, kalau lagi stres, terus aku pengen makan manis atau makan yang gurih-gurih gitu, kira-kira boleh atau enggak ya? Terus kira-kira takarannya kayak gimana ya? Jadi kamu gak usah penasaran, karena kamu harus stay tune terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu di sore ceria ya.

0: 1 per 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Bingung, lagi stres, itu udah pasti yang aku cari adalah cemilan. Entah itu yang asin atau yang manis. Pokoknya yang penting mulut aku tuh ngunyah gitu ya. Aku juga gak tahu kenapa kayak gitu. Kayaknya kalau salah satu anggota badan aku gak gerak gitu, mungkin antara nari-nari atau mengunyah makanan tuh kayaknya kurang afdol gitu ya rasanya ya. Nah, aku bakal ngobrol bareng sama Harisha Esa Nurfaliza nih, tahun berdua, mahasiswa Gizi Undip, yang bakal ngasih tahu aku kira-kira emotional eating ini tuh gimana sih, apa dan apakah nggak apa-apa nih kalau misalnya kita tuh punya emotional eating. Nah, jadi kamu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol bareng sama kamu ya pastinya ya. Aku bakal ngobrol bareng sama Harisha. Terus aku juga bakal kepo-kepoin kira-kira emotional eating ini apa sih. Dan kalau misalnya emotional eating itu tuh memang memang harus dilakukan atau jangan atau gimana. Nah, nanti pastinya bakal ada Harisha yang bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan dari aku.

0: Aku harus menghindar. Aku mau lari dari semua kenyataan ini.
1: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
0: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
1: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.

0: Diskon.
1: Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang makan pas kita stres ya, teman Prado ya. Ini tuh namanya adalah emotional eating tadi ya. Kira-kira sama nggak ya kayak stress eating? Nah, nanti kita coba tanya sama narasumber kita ya. Dan santai aja teman Prado, kalau misalnya kamu ngerasa hal ini, kamu nggak sendirian kok. Karena memang secara sains nih, pas lagi stres, tubuh kamu tuh memproduksi yang namanya hormon cortisol yang berlebihan. Nah, riset dari American Psychology Association atau APA itu nemuin kalau kortisol tinggi itu emang bikin otak tuh secara biologis istilahnya kayak ngidam gitu ya. Kalau sekarang itu craving, craving tuh kata Gen Z tuh. Makanan yang tinggi gula dan juga lemak. Makanan jenis ini biasanya itu otak tuh bisa ngerilis dopamin, yaitu zat kimia yang ngasih sensasi nyaman secara instan. Jadi kalau misalnya kamu lagi stres nih tentang kerjaan, kuliah, sekolah, apapun itu ya, mungkin tentang gebetan kamu yang gak balas chat kamu berjam-jam, mungkin kamu langsung nyari yang namanya dimsum mentai. Aduh, enak banget, apalagi jam segini ya. Mampir nih sama Mero 2, larisin UMKM, umur masih tanggal muda ya, masih tanggal 10 nih. Boleh banget nih kamu mampir ke UMKM terdekat dari kamu nih pas lagi di jalan pulang ya. Jadi pas kamu menghadapi kemacetan dari kota Semarang tuh gak begitu stres gitu ya. Nah, habis lagi ini nomor 2 kita bakal gabung sama mahasiswa gizi dari Undip yang bakal ngomongin tentang emotional eating. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Binarimu Makin Berwarna.

0: Nah, nomor 2, aku gak sendirian ya, tadi aku bilang sama kamu ya kalau aku hari ini bakal ngobrol bareng sama mahasiswa Gizi Undip, yaitu adalah Harisha Esa Nur Faliza. Udah ada di line telepon nih, halo Harisha.
1: Halo,
0: gimana nih kabar kamu hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar aku baik.
0: Oke, aku tuh biasanya nanyain rate ke teman pro 2 nih. Kira-kira hari ini nih mumpung udah sore, udah hampir seharian ya menghadapi hari ini, hari Kamis ini. 1 sampai 10 berapa nih?
1: 9.
0: Asik, tinggi banget. Seru. Apalagi ngobrol bareng sama pro 2 di sini ya.
1: Iya kak.
0: Oke deh. Oke Harisha, boleh menyapa teman pro 2 dulu mungkin ya.
1: Halo teman-teman pro 2 Semarang, kenalin aku Harisha, mahasiswa ilmu gizi Undip angkatan 2025. Nah sore ini aku akan menjadi penyiar dengan membawakan topik tentang emotional eating, yaitu dengan judul lapar atau cuma lagi stres sih. Nah kita akan mengenali alasan dibalik keinginan makan ini.
0: Wah itu dia ya teman Prodia, lapar atau cuma lagi stres, kenalin tuh alasan dibalik keinginan kamu buat makan ya Harisha. Ini panggilannya siapa ya, Harisha berarti ya?
1: Iya kak, betul.
0: Oke, Harisha gitu ya. Oke deh, aku mau nanya nih, kalau misalnya kita lagi pusing, lagi stres gitu ya sama kehidupan sehari-hari, terutama nih apalagi mahasiswa gitu ya, kamu kan masih semester awal nih, semester 3 ya berarti habis ini ya?
1: Iya kak, semester 3.
0: Nah pernah gak sih lagi pusing tugas atau organisasi gitu tuh tiba-tiba jadi craving gitu, pengen ngemil?
1: Sering banget sih kak itu. Kadang kalau misalnya aku lagi stres atau misal lagi banyak tugas nih, terus tiba-tiba kepikiran pengen makan sesuatu deh, padahal sebenarnya gak lagi lapar.
0: Nah itu dia ya, kayak lagi gabut juga kayaknya sama ya.
1: Iya kak, lagi gabut juga.
0: Lagi ngumpul sama teman, pulang dari kelar kuliah gitu ya, terus ngumpul di kosan teman, kayaknya makan seru ya.
1: Iya betul kak.
0: Seblak gitu kayaknya seru gitu ya, bareng-bareng sama temen.
1: Iya yang pedes-pedes atau yang manis-manis gitu.
0: Nah itu tuh. Berarti sebenarnya tuh lapar itu tuh adalah cuman keinginan buat makan, atau emang cuman stres, atau ya udah emang gak lapar pengen ngunyah aja gitu.
1: Nah sebenarnya kita itu pengen makan bisa karena emang lapar, tapi bisa juga karena hal lain, misalnya lagi bosan atau karena lapar mata gitu, karena melihat makanan jadi pengen makan, atau karena kita lagi ngalamin emosi kayak misal lagi stres atau lagi sedih gitu, jadi tiba-tiba BM pengen makan sesuatu yang pedes mungkin, atau yang manis-manis gitu kayak coklat dan sebagainya gitu kak.
0: Oh gitu, ternyata lagi sedih juga memicu keinginan untuk makan ya.
1: Iya kak betul.
0: Nah terus gimana dong, kita tuh tahu kalau sebenarnya tuh kita benar-benar lapar atau cuman BM aja tadi?
1: Nah yang paling sederhana itu, coba kita perhatiin munculnya rasa lapar itu. Kalau misalkan lapar fisik itu biasanya muncul secara bertahap karena tubuh itu emang udah butuh makanan. Misalnya nih beberapa jam abis makan, kita mulai rasa lapar, perut terasa kosong atau mulai lemas. Nah kalau misal karena emosi, biasanya rasa pengen makan itu muncul lebih tiba-tiba. Misalnya kita lagi banyak pikiran, terus tiba-tiba pengen makan sesuatu, padahal sebelumnya nggak ngerasa lapar. Nah, biasanya keinginan ini itu juga bisa terasa cukup kuat dan kita jadi lebih menginginkan makanan tertentu. Tapi, bukan berarti setiap kali pengen makan pas stres itu otomatis disebut emotional eating, karena kita juga perlu melihat kebiasaan dan situasinya secara keseluruhan begitu kak.
0: Oh gitu. Nah sebenarnya nih, apa sih yang terjadi sama badan kita pas lagi stres sampai mempengaruhi keinginan buat makan?
1: Nah jadi pas kita lagi stres itu, tubuh kan mengalami respon stres yang melibatkan berbagai hormon. Salah satunya itu hormon kortisol. Nah, respon ini pada sebagian orang itu bisa mempengaruhi nafsu makan. Ada yang jadi lebih sering pengen makan, tapi ada juga yang justru malah kehilangan nafsu makan.
0: Nah, itu tuh ya. Jadi nggak semua orang yang stres tuh pengen makan ya. Ada juga yang mogok makan tuh namanya. Kalau kata sekarang tuh kayak GTM.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau Harisa sendiri nih, tipe yang mana nih kalau stres? Yang GTM atau yang BM nih?
1: Kalau aku yang BM, Kak.
0: Wah, aku juga sih. Stres dikit, pengen apa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini
1: betul.
0: Bahasa gengsi banget nih. Semoga teman Brodua paham ya, untuk kalau BM itu tuh pengen makan, teman Brodua. Kalau yang GTM itu dia malas makan ya.
1: Nah, iya, betul.
0: Oke. Tapi kenapa sih kalau misalnya lagi stres atau capek, aku tuh biasanya aku ya suka banget makan makanan yang manis atau yang gurih tuh, kayak lebih menarik gitu.
1: Karena tadi hormon kortisol yang dihasilkan oleh tubuh kita itu bisa memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang manis atau asin atau makanan tinggi lemak yang kemudian itu bisa memberikan rasa nyaman dan membantu menurunkan rasa stres untuk sementara.
0: Oke.
1: Jadi, kadang kita itu nggak cuma sekedar lapar, tapi ngerasa pengen banget makanan tertentu. Nah, selain itu, kita juga bisa nih punya kebiasaan tertentu. Misalnya, setiap kali belajar itu sambil ngemil. Nah, lama-kelamaan, kalau misalnya belajar itu kayak kita bisa ngerasa harus ditemani makanan gitu, Kak.
0: Oh, jadi bisa karena kebiasaan juga ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi nggak cuma karena stres aja nih yang dipengaruhi sama hormon-hormon atau zat kimia di dalam tubuh ya?
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Oke. Nah, aku mau ngambil contoh nih misalnya nih. Misalnya kamu nih lagi UAS atau habis UAS gitu, terus keluar ruangan terus bilang, "Aduh, aku stres banget nih, pengen beli es kopi kayaknya enak banget dan gorengan kan juga wah, itu just cheese." Itu termasuk emotionality enggak sih?
1: Sebenarnya itu belum tentu, Kak, karena bisa saja itu emang lapar karena belum makan dan karena habis mikir juga kan biasanya lapar. Tapi bisa juga karena emang lagi pengen nikmati makanan habis ujian. Jadi kayak self reward gitu. Nah, kita itu nggak bisa langsung menyimpulkan hanya dari satu kejadian. Makan karena emosi sesekali itu bukan berarti kita punya masalah. Yang perlu diperhatikan kalau misalnya perilaku tersebut itu sering terjadi, terasa sulit dikendalikan, atau sampai mengganggu keseharian gitu, Kak.
0: Oh gitu ya. Terus kalau misalnya nih aku sendiri nih sadar, kayaknya aku emang sering makan deh kalau misalnya lagi stres. Nah, itu tuh bisa dikategorikan stres eating gak sih? Terus harus kayak gimana nih?
1: Nah, jadi tipsnya yaitu, pertama kita coba kenali dulu pemicunya. Misalnya, aku biasanya pengen ngemil kalau lagi banyak pikiran. Terus, sebelum langsung makan, kita bisa kasih jeda sekitar 10 sampai 15 menit buat tanya ke diri sendiri. Kayak, aku tuh terakhir makan kapan sih? Dan aku sebenarnya lagi lapar atau lagi capek atau bosan atau stres. Nah, selama jeda itu, kita bisa coba melakukan hal lain dulu. Misalnya istirahat sebentar, ngobrol sama teman, jalan-jalan sebentar, dengerin musik, atau ngelakuin aktivitas yang kita suka. Nah, kalau misalnya ternyata setelah itu kita emang lapar, ya tetap makan. Jadi bukan berarti kita harus menahan makan, tapi lebih ke memberi kesempatan buat diri sendiri mengenali apa yang sebenarnya kita butuhin.
0: Wah, seru banget. Ini insight yang luar biasa banget ya, teman Produa. Mau masih sore-sore ya, mungkin teman Produa nih yang habis balik kerja atau kuliah atau sekolah, mungkin juga ngerasain hal yang sama gitu, antara stres karena capek, juga stres karena memang lagi stres atau memang lapar gitu ya.
1: Iya, Kak, benar banget.
0: Oke deh, aku bakal tanya-tanya lagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya, Harisa ya.
1: Siap kak, oke.
0: Nah, jangan kemana-mana juga teman-teman, aku bakal ngajutin ngobrol sama Hariza nih.

0: Nah, lanjut lagi nih Tom Pro 2. Tadi kan aku udah ngobrol bareng sama Hariza ya. Kalau sebenarnya makanan itu tuh dimakan pas kayak gimana nih? Apakah pas lagi stres, apakah emang lagi lapar, atau memang lagi bosan aja? Nah, itu tanyain dari ke diri kamu sendiri Tom Pro 2. Hai Hariza, kita balik lagi nih.
1: Halo Kak Ian.
0: Oke, tadi kan kita udah ngobrolin nih tentang kalau misalnya lapar tuh karena gimana gitu ya, karena capek, bosan, atau stres gitu. Nah, berarti emang sebenarnya kuncinya tuh kenal diri sendiri gak sih?
1: Iya, benar banget Kak. Jadi kita itu gak harus langsung menghilangkan keinginan makan pas kita lagi stres. Yang penting kita itu mulai sadar, aku makan karena emang lapar atau karena emang lagi nyari rasa nyaman gitu Kak.
0: Oke. Nah, berarti bukan soal makanan yang salah ya, bukan yang baik atau buruk dari makanannya ya, tapi kita lebih sadar nih sama alasan kita buat makan gitu.
1: Iya Kak, betul banget.
0: Nah, itu statement banget ya Tom Roda ya, dicamkan. Dicamkan, dicatat ya. Nah oke Hariza, sebelum kita penutupan nih, ada gak sih pesan buat teman Pro 2 nih yang mungkin sering banget ngemil pas lagi stres?
1: Oke, jadi kalau misalkan kita lagi pengen makan pas lagi stres itu, jangan langsung ngerasa bersalah atau menganggap diri sendiri itu gak bisa ngontrol makan. Coba kenali dulu penyebabnya. Kalau misal lapar, ya makan. Kalau lagi stres, coba cari juga cara lain untuk mengelola stres itu. Yang penting kita belajar memahami kebutuhan tubuh dan emosi kita.
0: Nah itu dia ya, emang harus dipahamin dulu tuh tubuh sama emosinya tuh ya, gak yang tiba-tiba kayaknya diem sama entai seru nih gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Nah kalau Hariza sendiri nih, lebih suka makanan manis atau yang gurih?
1: Kalau aku sebenarnya suka dua-duanya, tapi lebih suka yang gurih.
0: Yang gurih, kalau lagi stres juga gurih juga atau tetap manis?
1: Yang gurih.
0: Yang gurih juga. Sesuai ya sama kesukaan kamu ya.
1: Iya Kak.
0: Padahal kamu asli Semarang ya? Atau enggak?
1: Enggak Kak, aku asli Banjarnegara.
0: Ah itu dia, tapi masih Jawa Tengah sih. Tapi suka makanan gurih ya?
1: Iya Kak, benar.
0: Nah, berarti mulai sekarang nih, kalau misalnya tiba-tiba pengen ngemil itu kan nanya ke diri sendiri ya. Sebenarnya tuh harus gimana sih kalau lapar, apakah emang stres atau emang gimana gitu ya?
1: Nah, itu betul banget Kak, karena kadang yang kita butuhin itu bukan makanan, tapi mungkin tubuh kita itu butuh istirahat sebentar atau sekedar memberikan waktu untuk diri sendiri begitu.
0: Wah, memberikan waktu untuk diri sendiri. Baru tahu loh kalau misalnya lapar itu tuh masih harus mengasih waktu untuk diri sendiri ya.
1: Iya, betul banget Kak.
0: Bagus banget nih teman Pro 2, pesannya nih statement banget nih, statement yang paling nyampe kalau kata anak sekarang ya. Oke Hariza, thank you banget ya udah mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama teman Pro 2, sama aku juga ya.
1: Iya Kak, aku juga mau ucapin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk dengerin obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih mengenal tubuh dan kebiasaan makan kita sendiri, dan tentunya lebih bijak dalam menyikapi keinginan untuk makan. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.
0: Asik, sampai ketemu di kesempatan berikutnya Hariza, thank you ya.
1: Iya Kak, terima kasih kembali.
0: Nah teman Pro 2, itu tadi obrolan aku sama Hariza tentang emotional eating ya teman Pro 2 ya. Aduh seru banget pokoknya ini tentang emotional eating ini. Karena emotional eating ini memang berpengaruh ya dari kehidupan kamu ya. Takutnya kamu nanti jadi gemuk, takutnya kamu nanti kekurusan juga. Aduh takut banget kalau kayak gitu. Tolong diperhatikan juga untuk gizi-gizinya ya. Oke deh, sampai sini dulu obrolan aku di sore ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena sore cerianya masih lanjut.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

Teman Pro 2, pakai helm kamu, kencengin silbet kamu karena kita bakal berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Komen-komen ngasal sore ini Teman Pro 2 datang dari akun TikTok yang namanya Maura Cat Family. Nah, ceritanya adalah tentang kucing yang lagi nyobain yang namanya kayak pet apa ya? Kayak tempat pet kit gitu ya. Jadi dia nyobain pet kit yang isinya tuh dia bisa tidur di situ, terus bisa buang air di situ gitu ya, besar atau kecil gitu-gitu, bisa makan juga di situ. Dan dia nyaman di situ duduk, terus kayak rebahan gitu loh, naruh mukanya itu di kayak jendelanya gitu. Lucu banget gak sih? Coba deh kita dengerin ya Teman Bro ya. Nah itu Teman Bro, dia harus dikasih makan dulu baru dia mau keluar sedikit aja, kayak kepala sama kaki dua depannya aja yang keluar. Aduh, tahu aja ya barang-barang kayak gitu ya Teman Bro. Ya namanya kucing ya, kayak manusia, dia tahu ya. Kalau komen-komen ya Teman Bro, ini ada dari akun yang namanya Mama Muda ya. Harganya berapaan Kak? Dijawab nih sama Maura Cat Family, 18 juta kalau nggak salah. Waduh, mahal banget ya. Captionnya aja nih, asupan anak Godzilla kalau udah dicoba harus beli. Aduh, lucu banget ya Teman Bro ya. Aku bakal ngajutin komen-komen ngasalnya lagi tapi setelah lagu ini ya.

Jakarta. Tahukah kamu kalau setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia? Peringatan ini diambil dari momen bersejarah tahun 1945 silam, ketika 8 stasiun radio di daerah sepakat bergabung membentuk Radio Republik Indonesia. Keputusan ini muncul beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk menyuarakan semangat Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru negeri. Sejak saat itu, Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga jadi alat perjuangan, pemersatu bangsa, sekaligus sumber hiburan dan edukasi. Sampai sekarang, RRI tetap hadir dan terus berkembang mengikuti zaman, termasuk dengan siaran digital. Tapi tetap dengan semangat yang sama, menyuarakan Indonesia.

Oleh banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kita lanjutin komen-komen yang asal ini dalam produknya. Aku bakal bacain komen dari netizen Indonesia tercinta ini ya. Kalau dari Sheila, Kak bilang Madia ini gak dijual. Kayak kamu kalau misalnya lagi minta sesuatu ya di minimarket ke mamah kamu pas masih kecil ya, ini gak dijual ya, Kak bilang lu ini gak dijual gitu. Ada lagi dari Hyun Iyun, Kak jangan tertipu wujud manisnya, ntar kalau udah dibeliin nyampe rumah tetap tidur di keset dan di kardus, gak pakai lagi tuh ntar. Wah iya lagi, kenapa sih kucing-kucing nih udah dibeliin tempat yang mahal gitu ya, yang udah proper, mereka tetap memilih kardus dan juga keset kamar mandi untuk tidur. Aku juga gak ngerti ya kenapa kucing-kucing tuh kayak gitu ya, Tom Radua ya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

aku lanjutin bacain komen ngasal di netizen ya Tempro 2 ya. Nah ini ada dari akun yang namanya Leo. Kak beliin, ntar kalau gak beliin sampai rumah dia rendang pintu. Masih kecil ya soalnya ya, jadi ngerengek tantrum ya Tempro 2 ya. Aduh, dijawab lagi sama kreatornya, WKWK si Aren itu mah. Wah ternyata dia punya satu lagi. Jadi kalau misalnya punya pet kit kayak gini, kayaknya gak bisa punya satu ya, kayaknya harus yang lain ya. Karena nih kayak dari akun yang namanya Meti Dimetria itu bilang, di rumah aku kucingnya juga pakai kayak gitu kak, pakai pet kit sampai pada betah, kasihan antri kalau mau buang air. Terus beli satu lagi sih ini kayaknya. Wah itu dia ya, kalau misalnya kucing nggak cuma satu nih, ada beberapa, terus satu kucing minta satu pet kit, kayaknya agak boros ya. Gimana itu Bro, kalau kamu apakah kamu bakal beliin atau juga bakal enggak deh kayaknya ya.

teman Pro 2, pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Burger pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

Bagi seorang muslim, apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Skensa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp gak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mela di sore ceria ini, teman Pro 2. Dan kamu gimana nih? Apakah hari ini sudah sampai rumah atau ada yang teman Pro 2 mungkin lagi kerja ya di shift 2 nih biasanya nih teman Pro 2. Semangat ya buat kamu yang masih kerja dan selamat sampai di rumah buat kamu yang udah selesai kerjanya ya. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang itu bakal nemenin kamu di sore ceria ini sampai jam 7 malam nanti ya. Berarti 1 jam lagi ya teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu di jalan, mungkin di rumah, di kerjaan kamu dengan informasi yang seru-seru dan juga lagu yang wow, seru banget juga ya pastinya ya. Kamu bisa dengerin Pro 2 Semarang itu lewat RRI Digital atau kamu bisa lewat radio konvensional di 95,3. Bisa juga nih kamu yang pakai laptop mungkin ya, kamu buka rri.co.id, nanti di sebelah kanan itu bakal ada tulisan RRI Digital, kamu klik aja dan cari Pro 2 di sana, oke? Okay? Stay tune terus teman Pro 2 di sore ceria ini.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Tuan Brodo, kalau ngikutin dari tadi nih sore cerianya, kita tuh bahas dari tadi soal cemilan ya, soal kuliner ya Tuan Brodo ya. Nah, siapa sih yang gak tahu es krim? Cemilan yang dingin, lembut, yang gak cuman ampuh buat ngusir yang namanya haus dan panas ya, tapi juga mood booster nih buat Gen Z dan juga milenial akhir nih. Kayaknya gak cuman Gen Z aja tapi semuanya ya teman Pro 2 ya. Nah, es krim tuh sekarang bukan cuman cemilan aja atau cuman sekedar kuliner aja ya, tapi udah bagian dari gaya hidup teman Pro 2. Mulai dia nemenin kamu nongkrong di coffee shop mungkin ya, atau dessert setelah kamu makan. Bisa juga jadi teman kamu nugas, terus yang paling trennya adalah sebagai ini self-reward teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu udah seharian beraktivitas dan memang aduh bikin overwhelm banget ya, itu tuh pas banget kayaknya es krim ya. Dan pilihan rasanya juga banyak banget, warna-warnanya juga lucu dan juga bentuknya tuh estetik parah. Selain rasa coklat dan vanilla yang klasik banget nih dalam produk, variannya sekarang udah banyak banget ya. Ada yang cookies and cream, ada blueberry, ada strawberry, ada

0: kamar apa toko buah sih? Siang bolong gini masih nyalain lampu aja.
1: Ya udah sih, biar gak sumpek juga.
0: TV dianggurin, nyalain dua kipas, lampu gak dimatiin lagi. Tuh, token udah bunyi lagi.
1: Iya, entar gue transfer aman aja kok.
0: Eh, ini bukan masalah uangnya ada atau enggak ya. Hemat energi bukan buat ngirit doang, tapi juga jaga pasokan bumi. Sumber energi buat nyalain itu semua bisa habis, Yan. Ntar kalau habis, lu mau pakai apa?
1: Iya ya, gak bisa nonton lagi ya. Iya deh, maaf. Besok-besok gak gini lagi.

Siapa nih kamu yang suka mendaki atau baru bercita-cita buat mendaki gunung? Hayo angkat tangannya. Asik gak kelihatan dong? Boleh ya, aku dalam hati kayak aku gitu dalam hati boleh, gak masalah banget. Nah, teman-teman berdua, yang namanya gunung tuh emang paling seru ya, apalagi kalau lagi musim kemarau kayak gini. Memang lebih dingin ya di gunung, tapi serunya adalah nggak hujan, jadi jalanan tuh nggak becek ya, walaupun debu sih. Nah, karena debunya itu teman pro 2, kamu harus lebih prepare lagi ya, biar kamu nggak kena ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Contohnya nih di Gunung Lawu teman pro 2, Gunung Lawu kan emang terkenal banget ya ngasih pemandangan dan alam yang wah oke banget deh pastinya. Dan pastinya terkenal banget sama yang namanya trekking. Jalur-jalurnya juga oke banget ya teman pro 2 ya. Tapi ya namanya untuk menikmati suatu keindahan gak mungkin tanpa persiapan. Sudah pasti dengan persiapan ekstra ya. Apalagi mendaki gunung itu cukup ekstrim ya, olahraga ekstrim ya teman pro 2 ya. Biar kamu tuh tetap aman dan juga perjalanan kamu tetap seru. Sebelum kamu melangkah melewati hamparan sabana menuju puncak nih teman-teman berdua, calon pendaki itu wajib yang namanya nyiapin fisik dari jauh-jauh hari. Contohnya tuh kayak latihan rutin kayak jogging, jalan santai juga gak apa-apa. Yang penting kaki kamu tuh terlatih ya, biar terbiasa kalau kamu harus jalan jauh atau bagiannya kayak mendaki-mendaki gitu loh. Jangan lupa ya siapin juga kotak P3K dan juga alat navigasi sederhana biar kamu itu enggak tersesat gitu teman-teman.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, hitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh. Kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

teaser terbaru dari drakor Between Step yang dibintangin sama Cho Young Woo dan juga Kim So Yoon baru aja resmi dirilis sama Broadway. Drama ini tuh bener-bener spesial banget ya, karena ini tuh bikin terharu banget. Jadi karya terakhir mendiang sutradara legendaris An Pan-sok. Serial 12 episode ini tuh ceritanya tentang kisah romansa penuh perjuangan tentang bangkit dari titik terendah. Yaitu adalah Park Min Jae atau yang diperani sama Cho Young Woo adalah mantan perenang berbakat yang harus merelakan kaki kirinya tanpa dua karena kanker osteosarkoma atau kanker tulang ya. Tapi berhasil nemuin harapan baru di bidang teknik mesin dan robotika Seoul National University. Wah, keren banget ya. Sementara itu, Im Yoo-jin atau yang diperankan sama Kim So-yeon adalah cewek yang sempat kehilangan arah nih setelah gagal masuk pasca sarjana busana. Sampai akhirnya memilih mendalami bidang robotika juga nih sama kayak Park Min Jae ya. Pertemuannya dan dinamikanya tuh benar-benar bikin mereka tuh memulihkan kembali luka yang hidup, tapi di sana bikin spark-spark yang wow, bikin emosi tuh teraduk-aduk ya teman berdua ya. Dan mungkin kamu yang nonton juga ngerasanya kayak greget banget ya. Pas ini bakal tayang di Disney Plus di tanggal 5 Oktober dan aku sangat-sangat tidak sabar ya teman berdua ya. Dan ini adalah jadi info terakhir di Sore Ceria hari ini, karena kita besok ketemu lagi di Sore Ceria juga ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini cukup aja sampai sini, Sore Cerianya bakal dilanjutin sama Avian Sanes di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan kamu di sana nanti bisa request lagu juga, bisa seru-seruan juga, dan pastinya lebih menarik ya teman Pro 2 ya. Karena yang namanya malam-malam tuh paling seru emang ditemenin ya, apalagi sama wow Pro 2 Semarang nih. Akhirnya sampai sini dulu santai ceri, sore cerianya santai ceria. Sore cerianya stay happy and stay happy tanpa produk. Bye bye.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab balik lagi. Dan episode kali ini akan membahas tentang seseorang yang mengalami dilema luar biasa.
0: Wah, dilema seperti apakah yang sedang melanda teman Pro 2 ini? Semoga sih dilemanya dilema yang biasa-biasa aja. Ya, ya, permasalahan-permasalahan receh Gen Z, sehingga kita juga tidak begitu pusing ya untuk menjawab.
1: Karena udah terlalu banyak ya pertanyaan yang kita jawab ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Baby di Undip nih. Lagi ngirit banget buat nabung kuliah, tapi godaan buat jajan atau beli barang-barang yang gak penting itu susah banget buat ditolak. Gimana ya cara ngatur keuangan agar biar bisa tetap nabung dan nikmatin masa muda?
0: Oke, Baby di Undip.
1: Baby.
0: Bagaimana bisa tetap nabung tapi juga menikmati hidup? Ya gak bisa. Itu pilihan. Ya, kamu nabung sekarang, ya kamu gak bisa nikmatin hidup sekarang. Nikmatin hidupnya kelak gitu. Tapi kalau kamu ingin menikmati hidup sekarang, berarti kamu gak nabung gitu. Itu pilihan ya, itu basic ya. Jadi gak bisa kamu dapat dua-duanya. Tapi gini, bisa diakalin. Orang menikmati hidup kan tidak selalu dengan yang berhubungan dengan uang.
1: Betul.
0: Atau paling gak, tidak selalu berhubungan dengan uang dengan nominal besar gitu ya. Kamu bisa coba menikmati hidup ala kadarnya, menikmati hidup dengan versi saset gitu ya. Ya kamu yang mikir sendiri gitu, kayak udahlah di rumah nenek gitu, di rumah sendiri, atau nongkrong-nongkrong di pinggir pahlawan gitu. Itu menikmati hidup loh. Gak selalu menikmati hidup itu adalah kamu nongkrong di cafe, lounge, coffee shop, paper plane gitu misalkan ya. Itu gak selalu. Tapi kamu tetap, kalau pengen ke coffee shop juga gak apa-apa, ke paper plane gitu ya. Itu harganya murah dan kamu bisa menikmati hidup. Gitu ya, menurut aku sih kamu nabung dulu sekarang, biar kamu bisa menikmati hidupnya bener-bener tuh kelak ya.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Oke, baby ya, baby. Kalau dari aku ya, ini berdasarkan hasil kajian bersama dengan narasumber aku ya. Jadi sebenarnya untuk kamu bisa menikmati hidup ya, kamu itu bisa ngepost-ngepostin dulu ketika kamu mendapatkan gaji. Kalau kamu susah ngepost-ngepostin lewat ATM karena kamu harus memiliki beberapa ATM, kamu bisa ambil dulu duitnya, terus di amplop-amplopin tuh. Mana yang buat nabung, berarti yang buat nabung gak diambil ya. Yang kamu ambil itu yang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jalan-jalan menikmati hidup, ya kan. Terus ada yang untuk self-reward juga. Nah terus jangan pernah kamu itu menggunakan 100% gaji kamu untuk berhura-hura, ya kan. Walaupun kamu udah punya tabungan sedikit nih, tapi bulan berikutnya jangan pernah pakai 100% gaji kamu untuk berhura-hura gitu. Jangan untuk 100% hiburan tuh, jangan gitu. Jadi setidaknya tetap ada yang diposin, dan kamu bisa bikin pola nabung dulu selama berapa bulan. Misal 3 bulan dari 3 kali dari pendapatan kamu biasanya, ya kan. Kamu udah nabung dengan nominal segitu, baru deh kamu bisa mengapresiasi diri kamu dengan jalan-jalan atau hal-hal hiburan yang menyenangkan buat diri kamu.
0: Gitu.
1: Repot kan? Iya, memang repot. Namanya juga duit, ya kan. Emang duit itu kalau gak bisa ngaturnya, gampang banget habisnya. Jadi hati-hati gitu.
0: Udahlah baby, kamu nabung dulu aja sekarang.
1: Iya, iya baby ya.
0: Nanti sampai di satu titik kamu tuh bener-bener gak nyangka, hah? Serius tabungan aku segini? Eh pas ada tiket promo ke Korea.
1: Wow. Eh sekarang tuh ada loh, untuk mempermudah menabung, ada yang namanya dompet tabungan. Jadi misal Januari ada 31 hari, sehari kamu tuh nabung 1000, sesuai dengan harinya gitu, tanggalnya. Tanggal 2 kamu nabung 2000, tanggal 3 nabung 3000, tanggal 4 sampai tanggal 31 nabung 31.000 gitu-gitu. Kalau rutin itu dapatnya banyak.
0: Wah,
1: selama 12 bulan.
0: Oke, itu kita praktekin di Pro 2 ya.
1: Iya benar.
0: Jadi semua penyiar harus nabung segitu. Nanti disimpan di bendahara. Terus uangnya nanti di kita buat
1: abur. Buat apa?
0: Uangnya buat apa aja nanti. Kalau terkumpul. Setuju gak?
1: Setuju, buat yang punya uang dulu ya.
0: Gitu ya, baby ya.
1: Semangat, baby.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini dibacakan Afian Sanes. Info Pro 2. Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat. Fasilitas olahraga tersebut dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi siswa. Kementerian PU telah membangun 93 sekolah rakyat tahap 2 di berbagai wilayah Indonesia dengan sarana-prasarana pendukung. Era warga bolak-balik menyerahkan fotokopi KTP untuk mengurus berbagai layanan publik berpeluang segera berakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penguatan nomor induk kependudukan NIK sebagai single identity number atau identitas tunggal nasional. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun saat menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu 9 September 2026. Kunjungan itu merupakan bagian dari penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Info Pro 2. Informasi terakhir tentang Pro 2 Asian Games 2026 segera berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang dengan Taekwondo Indonesia menjadi salah satu cabang olahraga andalan. Ketua Umum PBTI Legend TNI Richard Tampubolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang multi-event olahraga Asia itu akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Kadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman
0: berdua. Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Kadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya. Ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Kadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Pancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
3: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh.
0: Gitu. Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh langsung tuh Bang?
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
1: Di studio. Di kebetulan. Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
0: Dolan. Dolan Studio tuh teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok
0: gitu. Iya bener. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang ya.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah. Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: 500 ribu. Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Hadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Bro 2 FM seluruh Indonesia, teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Bro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah
1: gitu.
0: Diperindah ya. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Ya, makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Iya sih. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti sih. Diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Ya, takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya.
1: Iya.
0: Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Ariel. Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng.
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay, gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada?
1: Ada.
0: Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi.
1: Sapardi
0: Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik? Komik
1: gitu.
0: Ini apa? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab.
1: Gawat.
0: Loh, itu kan tulisan juga kan,
1: tulisan
0: Bang ya?
1: Tulisan juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: Bang? Ngalamin.
0: Ngalamin juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
1: Iya.
0: Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya,
1: bener.
0: Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Oh, yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di, suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo, ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan, kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Hairil lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review jadi, terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, belum bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ, dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Produ.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gua harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Okay.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, yeah, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Qadhafi CHA. Hah? Hairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Produ, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Hairil Qadhafi.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes balik lagi ya. Udah siap banget nih pokoknya nemenin kamu di Jaga Malam. Jaga Malam-Malam buat edisi Kamis di 10 September 2026. Apa kabar kamu di malam Jumat ini? Malam Jumat gak tuh? Aku temenin kamu Tom Pro 2 sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing-sharing curah sambil request lagu juga boleh banget ya. Stay tune yuk di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nomor 2, pernah gak dengar kata-kata monolog? Jujur, aku baru tahu monolog itu lagunya Pamungkas. Kamu tahu gak sih? Ternyata monolog itu tuh adalah bentuk komunikasi nih, atau penyampaian cerita yang dilakukan sama satu orang atau satu tokoh kepada dirinya sendiri. Nah loh, tapi juga belum tentu ke diri sendiri juga ya, bisa kepada penonton atau kepada orang lain yang gak ngasih tanggapan secara langsung nih. Dalam monolog, pembicara biasanya nyampein pikiran, perasaan, pendapat, pengalaman, atau cerita nih secara terus-menerus tanpa adanya dialog ataupun percakapan dua arah. Oke, itu namanya monolog ya, nomor 2. Monolog ini banyak ternyata digunain dalam seni drama nih, termasuk teater, sastra, film, dan juga pidato. Bahkan nih, dalam pertunjukan teater, misalnya seorang tokoh itu dapat berbicara sendiri di atas panggung ya, buat ngungkapin perasaannya atau masalah yang sedang dialamin. Jadi lewat monolog tadi nih, penonton itu dapat mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan sama tokoh tersebut. Jadi tuh kalau misalnya kamu lihat nomor 2 ya, monolog itu tuh adalah pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang buat nyampain pikiran, perasaan, cerita, ataupun pesan juga ya, tanpa adanya percakapan timbal balik dengan orang lain. Dan ternyata nih, monolog ini bisa dilombain juga nomor 2. Aku bakal ngobrol sama salah satu ya, juara dari lomba monolog anak muda, pokoknya jadi buat kamu stay tune ya di 8:30.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kayak aku sebutin itu Pro 2 ya, kita bakalan ngobrol nih sama salah satu juara ya monolog di malam hari ini ya. Dari coba-coba hingga juara, cerita di balik panggung monolog ya. Jadi Tom Produ ya, berawal dari keberanian buat mencoba nih. Perjalanan pun dimulai di dunia monolog, justru ngebawa pengalaman yang gak diduga-duga nih. Mulai dari proses latihan, menghadapi tantangan tampil sendirian di atas panggung, sampai akhirnya berhasil meraih juara 3 di Peksimida. Nah, kayak gimana nih cerita lengkap perjalanan itu Tom Produ ya? Kita bakal ngobrol langsung ya barengan narasumber aku di malam hari ini, namanya Dena Miawati nih, sebagai mahasiswa Universitas Semarang. Halo Dena, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sobat Pro 2 dan juga teman-teman yang lagi nyimak semuanya. Kenalin, iya, nama aku Dena Miawati, biasanya teman-teman panggil aku Dena. Aku mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Semarang.
0: Oke, ada komunikasi nih, sama-sama aku juga ada komunikasi Dena ya. Salam kenal ya Dena ya, keren-keren banget ya. Nah, dari kamu ngomong aja tuh udah ketebak banget nih. Wah, ini pasti dia pinter nih buat cerita ya, buat storytelling ya. Oke, saat ini semester berapa nih kamu Dena?
1: Kalau saat ini aku lagi di semester 3, baru aja minggu ini. Mulai kemarin aku masuk semester 3.
0: Oke, berarti after ngelewatin maba setahun yang lalu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah Dena nih sekarang, ya tadi kamu udah kenalan ya, kamu ini jurusan apa ya kan, sekarang semester berapa, dan saat ini selain kuliah nih, apa nih kesibukan lain kamu Dena?
1: Sebenarnya kesibukan aku itu hampir sama lah seperti mahasiswa rata-rata pada umumnya gitu lah Kak, yang ada taburan-taburan organisasi sama kerjanya, apalagi aku di USM yang salah satunya juga kuliah sambil kerja gitu, tapi ini aku freelance gitu. Untuk kesibukanku, aku saat ini mungkin ada di beberapa proker organisasi, aku di himpunan mahasiswa juga ilmu komunikasi, terus aku juga freelance, freelanceku itu desain dan content handling di talent management gitu Kak. Terus kadang di beberapa waktu aku juga ambil job voice over atau isi suara gitu, dan kadang juga motretan atau foto gitu, dan mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan kecil lain gitu sih Kak, kalau untuk kesibukan aku saat ini.
0: Oke, berarti freelance kamu juga ada kaitannya sama jurusan kamu di komunikasi ya Dena, jadi gak jauh-jauh nih ya kan dari jurusan komunikasi tuh tahun pro 2. Oke, terus nih kalau kita lihat lagi Dena, kita kan tahu nih kamu baru aja ya meraih juara 3 cabang monolog di Peksimida. Nah, gimana nih awalnya kamu bisa tertarik dan mutusin buat ikut kompetisi ini nih, Dena?
1: Pada awalnya untuk memutuskan untuk kompetisi ini ya, Kak. Jadi, sebelum saya masuk ke cerita, saya mau disclaimer dulu bahwa sini aku bukan orang yang jago, bukan orang yang emang expert, dan bukan orang yang ahli gitu, yang jago di bidang terutama di monolog. Jadi aku bukan orang yang ada di dalam background orang yang sering monolog gitu Kak, dan aku bahkan aku belum punya background ke situ.
0: Wow.
1: Dan tapi waktu dulu itu saya waktu SMK, dulu aku SMK-nya di SMK Negeri 4 Semarang, aku ambil jurusan desain komunikasi visual. Nah, dulu waktu sekolah di SMK, di sana itu sebenarnya juga belum ada ekstrakurikuler yang memang dia itu menaungi kesenian gitu. Jadi, gimana sih kok bisa aku tertarik gitu awalnya dari SMK, karena itu dikasih tugas-tugas dari guruku yang terutama itu dari guru bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa, yang mereka itu beliau-beliau itu memberikan tugas kayak drama atau baca puisi kayak gitu. Sedangkan mungkin faktor lain kalau di penjurusan sendiri itu ada tugas-tugas film yang di situ kan ada pengkarakterannya gitu ya Kak. Nah, di situ aku tuh mulai tertarik karena aku tuh juga lumayan suka untuk tampil. Aku suka buat ada di depan kamera, aku suka ngomong di depan umum gitu Kak. Nah, makanya aku tertarik gitu, apalagi ditambah waktu SMK itu dulu aku juga sempat ikut organisasi paskibra bela negara namanya di SMK Negeri 4 Semarang. yang dimana di sana aku belajar jadi MC, yang itu nanti berkembang ke voice over gitu kak. Dari situ aku punya bekalnya, dan itu sebenarnya bukan terutama di acting sih kak, tapi di vokal gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi setelah itu aku masuk ke Universitas Semarang, 2025 juga. Aku lulus tahun 2025, masuk USM 2025. Dan ini aku kemarin, lo banyak kan itu semester 2, aku nerima info sasiku di himpunan itu. Oh ada nih, ternyata USM ngadain seleksi internal buat persiapan maju ke Peksimida 2026. Wah. Yang itu kan Peksimida ada berbagai tangkai gitu ya kak, yang digelar 2 tahun sekali. Nah makanya kayak ya mereka udah ada persiapan di situ di bulan Januari. Nah ini aku langsung refleks kayak tertarik gitu, kayak aduh kesempatan buat aku, karena kan udah kayak udah lama gitu kan gak main-main. Mungkin aku seringnya waktu itu masih ke film-film pendek ya, walaupun aku tugas-tugas yang baca puisi atau drama kan itu udah lama gak ngerasain gitu. Terus akhirnya aku tertarik, dan waktu itu aku ikut seleksi dan alhamdulillahnya aku keterima untuk lanjut sebagai delegasi USM di Tangkai Monolog. Begitu,
0: wow,
1: kan?
0: Keren banget ya. Jadi perjalanannya nggak mudah dan nggak sebentar ya, Nena ya. Ternyata panjang banget perjalanannya ini. Bahkan berawal dari SMK tuh, sebenarnya dia udah tertarik tuh tahun Prado, cuman baru memberanikan diri untuk ikutan kompetisi yang kayak gini di waktu masuk kuliah ya, Nena ya.
1: Iya,
0: Kak. Nah Dena, ini obrolan kita ada dua segmen Dena ya. Satu segmen pertama kita break dulu satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin Dena, mungkin boleh tahan aja ya. Nanti kita balik lagi.
1: Boleh Kak Pian.
0: Nah tahun Prado abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Dena ya. Kita masih ngebahas nanti soal dari coba-coba hingga juara, cerita di balik panggung monolog abis ini ya.

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tompro 2 ya. Masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih ngomongin soal dari coba-coba hingga sampai jadi juara nih. Cerita di balik panggung monolog. Jujur ya, aku baru kali ini nyari tahu soal monolog loh. Karena sering dengar lagunya doang kan, lagu Pamungkas monolog. Dan baru tahu malam ini ternyata ada nih ya, juara sampai bisa ke panggung monolog Tompro 2 ya. Nah, masih barengan langsung aku, namanya Dena Miawati nih. Halo Dena, balik lagi.
1: Halo teman-teman Pro 2 dan Kak Fian.
0: Oke, tadi udah cerita Dena ya, gimana perjalanan kamu sampai akhirnya berhasil nih meraih juara 3 cabang monolog di Peksimida nih. Nah, waktu pertama kali nih memutuskan buat ikut tuh Dena, kita flashback lagi ya. Apa nih yang paling bikin kamu tertarik buat nyoba yang namanya perlombaan monolog ini?
1: Jadi untuk aku mengenal dunia monolog, sebenarnya monolog itu bagiku juga sebuah hal yang baru gitu Kak. Walaupun memang dulu aku pernah udah sempet denger monolog itu apa sih, kayak oh monolog itu cabang teater yang memang dia satu orang yang memerankan berbagai karakter, dan tapi aku belum pernah melihat secara langsung gitu. Terusnya dan monolog itu hal yang pertama bagiku, dan waktu persiapan ke Peksimida itu kan kita ada latihan ya Kak. Ya, dan tadi setelah seleksi Peksimida itu kan semua delegasi yang sudah terpilih diundang lagi untuk pelatihan. Nah, di situ saya mulai nih belajar tentang monolog. Jadi saya waktu itu bersama pelatih saya dikenalin monolog-monolog. Mulai dari saya diajak ke teater-teater lain di Semarang, karena kan monolog ini, maksudnya Peksimida ini kan diikuti oleh universitas-universitas di dalam Jawa Tengah ya Kak.
0: Benar. Ha.
1: Nah itu punya ada berbagai universitas yang mereka di dalamnya itu punya teater. Nah karena di sini saya masih pemula, jadi saya belajar juga dari teater lain, dan saya juga berterima kasih banget sama teater-teater ini.
0: Wah.
1: Bisa memperluas wawasan saya tentang dunia monolog gitu Kak, yang memang benar-benar masih awam. Nah di situ saya mulai tahu nih unsur-unsur apa sih yang harus ada di monolog. Mulai dari bagaimana orang kalau misal blocking gitu, orang biar kalau tampil itu dia enggak kelihatan kosong gitu Kak di panggung. Karena kan misal kita terutama monolog ini dia kan satu orang yang memerankan banyak karakter gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Nah karakter itu kita harus ada bedanya nih Kak. Jadi kelihatan bedanya antara satu karakter dengan karakter. Contohnya yang kemarin naskah yang saya bawakan itu Balada Sumarah, dan yang dimana Sumarah ini dia juga ada meranin, misal dia jadi Pak Kasirin yang selaku guru madrasahnya waktu itu, yang itu guru zaman dulu gitu ya Kak. Okay. Itu harus langsung switch ke teman-teman Sumarah yang waktu madrasah, yang dimana itu anak kecil. Di situ saya sesuaikan juga, maksudnya dari nada bicara saya yang harus kayak anak kecil gitu. Terus switch lagi dengan cepat ke dimana ada Sumarah kecil yang bertanya ke Simbah, apa benar sih Mbak kayak bapakku itu PKI? Karena kan di Sumarah ini dia itu orang yang bahkan tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi dihantui terus sama bayang-bayang bapaknya sampai dia itu punya pengalaman yang kurang mengenakan. Nah setelah saya belajar itu, saya juga diminta pelatih supaya gimana sih caranya buat karakter itu, karakter si Sumarah ini yang kita bawa ini tuh nyampe di penonton gitu.
0: Yeah.
1: Terus juga kita belajar melalui apa ya namanya buku-buku. Contoh kayak waktu itu saya membaca juga itu Perempuan di Titik Nol, terus Kembang-kembang Genjer, dan juga film buat apa ya, referensi gitu Kak, kayak Gadis Kretek. Nah seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, di situ semua saya belajar tentang cara monolog sampai Kalau sama pelatih saya, waktu itu sistemnya kita harus tahu Sumara itu seperti apa, latar belakangnya itu bagaimana,
0: yeah.
1: biar kita itu waktu membawakan karakter itu nggak ngawur gitu, Kak.
0: Benar.
1: Nah, seperti itu.
0: Wah, jadi seperti itu ya perjalanannya Dena nih Tom Pro 2 ya, mulai dari mengenal dunia monolog ya kan, sampai akhirnya mutusin nih buat ikutan mencoba lomba monolog tadi ya. Sampai proses juga diceritain nih, ternyata nggak gampang dan nggak singkat ya, butuh perjalanan dan waktu yang panjang, akhirnya bisa menjadi juara 3 nih Dena ya. Oke, nah kalau dibandingin nih Dena sama sebelum dan sudah mengikuti Peksi Media tadi, apa hal baru nih yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri?
1: Kalau yang aku pelajari dari diri aku sendiri ya Kak, bahwa kita itu sebenarnya bisa lebih dari apa yang kita perkirakan gitu. Jadi karena waktu itu ada saat dimana saya itu kayak ngedown gitu, benar-benar kayak kepercayaan saya itu hilang karena saya sempat ngerasa bahwa aduh gimana ini ya, kayaknya saya susah buat menyatukan karakter Sumara ke karakter saya. Dan akhirnya saya ambil yang saya eksplorasi itu, yang saya sampaikan ke penonton itu lebih ke emosinya. Jadi yang saya adalah saya menggunakan karakter saya tapi menyalurkan emosi dari si Sumara ini. Gitu Kak.
0: Berarti dan, memang
1: iya, membawakan karakter itu kan juga gak sembarangan ya Kak, apalagi dari kita harus tahu latar belakang tadi, bahwa si Sumara ini dia asalnya dari Muntilan, yang dia itu gadis desa, yang kita harus bawakan, mungkin kita buat karakternya dia lebih lembut, lebih ya pokoknya lemah lembutnya orang desa gitu Kak, sopannya sopan pun, tapi dia itu mengalami semacam hal-hal yang tidak mengenakan sampai eksploitasi sewaktu dia di kerja jadi TKW di Arab.
0: Begitu sih Kak. Berarti tidak mudah ya karakter yang kamu peranin ya, Dena ya. Well, lumayan nih karakternya ya nomor 2. Nah, tapi akhirnya nih kamu diumuminkan sebagai juara 3 nih di kompetisi monolog ini nih, Dena. Apa yang pertama kali ada di pikiran kamu nih waktu kamu diumumin menjadi juara ketiga?
1: Jujur, pertama kali waktu saya lihat pengumuman gitu Kak, saya benar-benar kaget, karena walaupun di awal itu saya sebenarnya udah optimis nih, bisa nih lah ya juara satu dengan bekal-bekal sederhana yang saya bawa gini. Di pertengahan itu saya sempat ngedown gitu Kak, karena kan kayak saya udah mulai tahu kalau ternyata monolog itu sekompleks itu. Tapi walaupun begitu saya tetap berusaha untuk optimis dan berusaha sebaik mungkin untuk meranin gimana sih si Sumara ini gitu kan. Walaupun waktu itu saya pada akhirnya kayak mikir, alah yaudahlah paling saya juga kan masih pemula. Saya
0: benar.
1: Mungkin ya menang pun dapat harapan deh. Itu kalau dapat harapan udah bejo banget menurut saya Kak. Terus gak expect itu ternyata masuk di ketiga. Itu mengejutkan bagi saya sih.
0: Karena pemula ya, baru pertama kaliku juga Dena yang langsung juara 3 tuh. Aduh, keren banget sih ya. Itu namanya usaha tidak mengkhianati hasil ya nggak sih? Karena kamu udah berusaha selama ini kan, sampai belajar segala macam ya, mendalami karakter, dan menurut kamu itu nggak mudah ya kan? Akhirnya nih dapat bonusnya ya. Selain dapat pengalaman yang luar biasa, dapat bonus juga nih menjadi juara 3 ya Dena ya. Nah, after pengalaman itu Dena, apakah ada nih keinginan kamu buat terus mendalami dunia monolog untuk kedepannya?
1: Kalau untuk menekuni dunia monolog, mungkin karena saya ambilnya itu memang semuanya di komunikasi ya Kak, dan monolog ini saya jadikan sebagai apa ya, penyalur hobi saya, karena saya kan memang suka acting, saya suka belajar gimana ekspresi suara, mungkin itu nanti akan saya tekuni lagi melalui UKM mungkin, dan tapi saya mungkin nggak akan menjadikan monolog ini sebagai kegiatan utama saya, tapi akan tetap saya tekuni karena saya benar-benar emang tertarik dan mau untuk belajar monolog gitu Kak.
0: Wow, keren banget. Semangat terus ya, kamu juga perjalanannya masih panjang deh, nah masih semester 3 ya. Aduh, masih bisa tuh kalau misalnya pengen belajar lagi, siapa tahu kamu nanti jadi salah satu monolog terkenal kan, bisa diundang nih ke TV-TV ataupun ke radio-radio yang ada ya. Itu keren banget sih, Dena. Oke, Dena, makasih banyak atas insight-nya di malam hari ini ya. Kita jadi tahu nih soal perlombaan monolog ya, dan cerita di balik panggung monolog tadi ternyata perjalanannya nggak mudah dan nggak singkat Tompro 2 ya. Semangat terus buat kamu, Dena. Sukses perkuliahannya. Nanti kalau ada waktu lain kita ngobrol lagi, Dena ya.
1: Boleh banget, Kak. Terima iya. kasih.
0: Sama-sama, Dena. Oke, selamat malam. Nah, Tompro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin ya. Udah paham kan monolog itu apa? Jadi jangan kayak aku ya, taunya cuma dari lagu pamungkas doang. Monolog ternyata itu bisa ya jadi sebuah perlombaan ya kan. Karena monolog tadi itu adalah pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang buat nyampain pikiran, perasaan, cerita, atau pesan tanpa adanya percakapan timbal balik dengan orang lain. Dan ternyata sudah ada kompetisinya ya. Salah satunya kita ngobrol tadi sama salah satu juaranya yang udah keren banget ya. Semoga bermanfaat Tompro 2. Habis ini kita lanjut lagi ya. Aku temenin kamu sampai jam 12. Yuk yang mau request lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 udah jam 9 lewat 6 ya. Tadi masih ada aku Avian Sanes nih. Kita masih ada di malam hari ini, masih ada gak tuh? Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan malam ini kita ngomongin soal overthinking ya. Jam-jam malam kayak gini nih, biasanya jam yang paling rawan banget sama yang namanya overthinking. Iya gak sih? Mungkin kamu ngerasa tuh overthinking gara-gara kepikiran sama apa yang terjadi seharian tadi. Mungkin ada masalah sama teman kerja, masalah sama teman kampus, masalah sama teman sekolah. Itu pasti kepikiran deh pas mau tidur, iya gak sih? Atau mungkin kamu ngerasa tadi ngelakuin suatu kesalahan yang bikin kamu kepikiran sampai malam hari tuh, sampai begadang, gak bisa tidur gara-gara overthinking. Bisa juga Tom Pro 2. Tapi aku kepo nih buat kalian nih ya, Tom Pro 2 anak muda, Gen Z ini mana Gen Z? Biasanya kalau overthinking tuh, kalian sukanya mikirin apa sih yang bikin sampai kepikiran, gak bisa tidur ya, sampai begadang. Aduh, bahaya overthinking loh. Pernah kita bahas kan obrolannya soal bahaya overthinking nomor 2 ya. Bukan cuma ngerusak mental kamu doang, tapi perlahan juga mengaruh ke fisik kan. Jadi kurang tidur, gak fokus ya kan, asam lambungnya naik. Nah, itu juga termasuk salah satu penyebab dari overthinking ataupun stres ya, alias burnout tadi. Nah, kalau kita lihat lagi nomor 2, apa nih hal-hal yang biasanya bikin kamu overthinking? Apakah percintaan, atau pertemanan, atau soal sekolah, soal kuliah, atau justru soal mikirin masa depan? Tuh, banyak ternyata punya overthinking ya. Nah, kamu apa punya bapak Pro 2? Boleh gabung malam ini yuk, bisa di WhatsApp Pro 2 nih. Di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk. Lihat Pro 2 SMG ya, TikTok gak live dulu ya, lagi gak enak tenggorokan.

0: Kalau ngomongin radio, pasti setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing saat dengerinnya. Mulai dari menemani perjalanan, mengisi waktu luang, sampai jadi sumber hiburan dan informasi. Nah, menurut kamu, apa yang buat radio masih menarik buat didengerin sampai sekarang?
1: Menurut aku yang masih bikin radio menarik sampai sekarang itu karena radio itu masih menarik karena sekarang pendengar itu bisa ikut terlibat langsung gitu loh. Misalnya lewat request lagu, curhat, atau interaksi lewat WhatsApp dan media sosial. Jadi gak cuma dengerin penyiar ngomong, tapi kita juga bisa ikut jadi bagian dari acaranya gitu.
2: Kalau menurutku yang buat radio menarik itu mungkin dari putaran-putaran lagunya yang setel di selingan-selingan itu masih relevan untuk anak-anak muda didengar.
3: Menurutku radio itu masih menarik soalnya punya suasana yang beda dibanding media lain. Penyiar tuh biasanya sering ngajak audiensnya buat ngobrol, muterin lagu, terus ngasih informasi yang terbaru juga. Terus rasanya kayak lebih akrab gitu sama penyiar. Radio juga bisa didengerin sambil ngelakuin aktivitas lain gitu.
0: Kalau boleh milih, program radio kayak apa sih yang paling kamu suka?
4: Kalau aku sih biasanya dengerinnya yang relate kayak Gen Z gitu, kayak pop yang ada pakai bahasa Inggrisnya. Jadi yang relate sama aku tuh Pro 2.
5: Kalau aku sih lebih suka program yang nyiarin lagu-lagu gitu karena kan lebih asik didengerinnya gitu.
1: Kalau boleh milih program radio yang aku pengen atau suka dengerin itu, aku tuh lebih suka program radio yang santai dan relate lah sama kehidupan anak muda ala Gen Z sekarang ini. Kayak bahas kehidupan sehari-hari atau musik-musik terbaru tuh kalau didengerin tuh kayak bikin aku nambah semangat, nambah seneng gitu. Nah, salah satu faktor lainnya itu juga karena penyiarnya seru dan gak terlalu kaku. Jadi rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Itu sih yang bikin aku tuh suka dengerin radio sampai sekarang gitu.
0: Kalau kamu punya kesempatan buat jadi penyiar radio dalam sehari, kira-kira kamu pengen bawain acara apa?
2: Kalau aku, mungkin aku akan membahas seputar film-film karena aku sendiri suka film. Jadi membahas film-film yang akan keluar atau yang udah keluar atau yang lagi viral gitu.
3: Mungkin acara tentang K-pop sih, kayak nyetel lagu-lagu K-pop dan bahas-bahas tentang K-pop gitu.
4: Kalau aku sih mau bikin acara tentang musik ke Gen Z yang biasanya kan sekarang lagi tren juga kan, lagi musik pop rock kayak musiknya Perunggu, The Adams, Festivalis gitu-gitu.

95,3 FM Pro 2 Radio Sebarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal overthinking tuh ya, biasanya tuh anak muda itu suka overthinking tuh banyak hal ya. Itu biasanya disebut overthinking karena kepikiran hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Terutama nih soal masa depan, hubungan, sampai ke penilaian orang lain. Yang paling sering dipikirin biasanya itu sama anak muda, yang pertama adalah masalah percintaan. Ya gak sih? Kayak, dia masih sayang gak sih? Kenapa ya chatnya tiba-tiba berubah? Jangan-jangan dia suka deh sama orang lain. Nah, hal kayak gitu nomor 2 itu ternyata bisa bikin kepikiran loh. Gak bisa tidur sampai stres ya kan? Itu penyebab dari overthinking tadi. Ya. Termasuk juga soal pertemanan ya. Mereka kan sering banget nih punya banyak teman ya, di lingkungan sekolahan, di lingkungan perkuliahan, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal juga. Mereka sebenarnya suka gak sih sama aku? Kenapa ya aku gak diajak main, gak diajakin nongkrong gitu. Nah itu bisa loh ternyata menjadi penyebab overthinking tadi tahun pro 2 ya. Termasuk juga soal sekolah ataupun kuliah nih ya. Kayak aku bisa lulus gak nih tepat waktu? Nilai aku jelek banget ya, gimana nanti nih, apakah aku bisa sukses ke depannya? Nah kayak gitu tuh ternyata bisa menjadi penyebab overthinking berkepanjangan. Jadi menurut kamu nomor 2, apa aja sih biasanya penyebab overthinking tuh yang kamu pikirin apa aja ya? Boleh banget gabung di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa nih ikutan voting Instagram ya, di Pro 2 SMG. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12. Jangan lupa request lagu.

0: belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

Kalau ngomongin soal overthinking nomor 2, biasanya apa tuh penyebab dari kamu ya mengalami overthinking? Biasanya dipikirin apa juga? Tadi udah aku sebutin ya, salah satunya ada percintaan, pertemanan, sekolah ataupun kuliah tuh juga termasuk salah satu yang paling sering dipikirin pas lagi overthinking ya. Termasuk juga soal masa depan nih. Nah, kayak nanti aku besok kerjanya mau kerja apa ya? Bisa sukses nggak nih? Kalau gagal nanti gimana? Nah, itu kan soal masa depan sering banget tuh menghantui pikiran-pikiran kita kan nomor 2. Ditambah lagi nih masalah keuangan, itu juga sering banget jadi penyebab ya, kayak nanti aku bisa punya kehidupan yang cukup nggak ya? Kenapa nih orang lain kelihatannya lebih maju daripada aku? Tuh, itu juga salah satu penyebab dari overthinking nomor 2 ya. Banyak ternyata nih yang orang-orang memikirkan hal-hal tadi tuh, karena termasuk penyebab dari overthinking tadi ya. Terus juga diri sendiri juga termasuk nomor 2 ya. Kayak aku kurang menarik gak nih? Kenapa sih aku gak sehebat mereka? Aduh, kalau kita lihat lagi ternyata banyak ya penyebab-penyebab dari overthinking tadi. Dan biasanya tuh mikirin apa aja nih, sampai gak bisa tidur, sampai begadang ya kan, nyampe kantor, nyampe kampus, nyampe sekolah tuh ngangong-ngangong ya begitu. Karena overthinking semalaman, gak bisa tidur, kepikiran. Padahal tuh ya, yang dipikirin itu tuh belum tentu terjadi. Jadi kamu jangan mikirin kebanyakan ya, karena itu belum tentu terjadi nomor 2. Dan bahkan mungkin gak bakalan terjadi kalau gak kamu pikirin. Iya kan? Coba deh selalu pikirin yang baik-baik aja, pikirin yang positif-positif aja ya kan. Kasih tuh tanam afirmasi positif di pikiran kamu, biar apa yang terjadi, apa yang kamu ingin harapkan itu bisa terjadi dengan mulus ya. Jangan kau pikirin hal-hal yang negatif yang gak bakalan terjadi, karena kalau kamu semakin memikirkannya, itu bakal semakin terjadi gak sih? Karena semesta itu mendengarkan isi pikiran kamu kan, dan bakal dikabulin. Jadi berusahalah buat pikir positif ya. Mengurangi overthinking mungkin memang sulit, tapi gak salahnya buat dicoba, ya gak sih?

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arah.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kita jawab. Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab balik lagi. Dan episode kali ini akan membahas tentang seseorang yang mengalami dilema luar biasa.
0: Wah, dilema seperti apakah yang sedang melanda teman Pro 2 ini? Semoga sih dilemanya dilema yang biasa-biasa aja, ya, ya, permasalahan-permasalahan receh Gen Z, sehingga kita juga tidak begitu pusing ya untuk menjawab.
1: Karena udah terlalu banyak ya pertanyaan yang kita jawab ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Baby di Undip nih. Lagi ngirit banget buat nabung kuliah, tapi godaan buat jajan atau beli barang-barang yang gak penting itu susah banget buat ditolak. Gimana ya cara ngatur keuangan agar biar bisa tetap nabung dan nikmatin masa muda?
0: Oke, Baby di Undip.
1: Baby.
0: Bagaimana bisa tetap nabung tapi juga menikmati hidup? Ya gak bisa. Itu pilihan. Ya, kamu nabung sekarang, ya kamu gak bisa nikmatin hidup sekarang. Nikmatin hidupnya kelak gitu. Tapi kalau kamu ingin menikmati hidup sekarang, berarti kamu gak nabung gitu. Itu pilihan ya, itu basic ya. Jadi gak bisa kamu dapat dua-duanya. Tapi gini, bisa diakalin. Orang menikmati hidup kan tidak selalu dengan yang berhubungan dengan uang.
1: Betul.
0: Atau paling enggak tidak selalu berhubungan dengan uang dengan nominal besar gitu ya. Kamu bisa coba menikmati hidup ala kadarnya, menikmati hidup dengan versi saset gitu ya. Ya kamu yang mikir sendiri gitu, kayak udahlah di rumah nenek gitu, di rumah sendiri, atau nongkrong-nongkrong di pinggir pahlawan gitu. Itu menikmati hidup loh. Gak selalu menikmati hidup itu adalah kamu nongkrong di cafe, lounge, coffee shop, paper plane gitu misalkan ya. Itu gak selalu. Tapi kamu tetap kalau pengen ke coffee shop juga gak apa-apa, ke paper plane gitu ya. Itu harganya murah dan kamu bisa menikmati hidup. Gitu ya, menurut aku sih kamu nabung dulu sekarang, biar kamu bisa menikmati hidupnya bener-bener tuh kelak.
1: Iya ya.
0: Gitu loh.
1: Oke, baby ya, baby. Kalau dari aku ya, ini berdasarkan hasil kajian bersama dengan narasumber aku ya. Jadi sebenarnya untuk kamu bisa menikmati hidup ya, kamu itu bisa ngepost-ngepostin dulu ketika kamu mendapatkan gaji. Kalau kamu susah ngepost-ngepostin lewat ATM karena kamu harus memiliki beberapa ATM, kamu bisa ambil dulu duitnya, terus di amplop-amplopin tuh. Mana yang buat nabung, berarti yang buat nabung gak diambil ya. Yang kamu ambil itu yang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jalan-jalan, menikmati hidup, ya kan. Terus ada yang untuk self-reward juga. Nah terus jangan pernah kamu itu menggunakan 100% gaji kamu untuk berhura-hura, ya kan. Walaupun kamu udah punya tabungan sedikit nih, tapi bulan berikutnya jangan pernah pakai 100% gaji kamu untuk berhura-hura gitu. Jangan untuk 100% hiburan tuh, jangan gitu. Jadi setidaknya tetap ada yang diposin, dan kamu bisa bikin pola nabung dulu selama berapa bulan. Misal 3 bulan dari 3 kali dari pendapatan kamu biasanya, ya kan. Kamu udah nabung dengan nominal segitu, baru deh kamu bisa mengapresiasi diri kamu dengan jalan-jalan atau hal-hal hiburan yang menyenangkan buat diri kamu.
0: Gitu.
1: Repot kan? Iya, memang repot. Namanya juga duit, ya kan. Emang duit itu kalau gak bisa ngaturnya, gampang banget habisnya. Jadi hati-hati gitu.
0: Udahlah baby, kamu nabung dulu aja sekarang.
1: Iya, iya baby ya.
0: Nanti sampai di satu titik kamu tuh bener-bener gak nyangka, hah? Serius tabungan aku segini? Eh pas ada tiket promo ke Korea.
1: Sekarang tuh ada loh untuk mempermudah menabung, ada yang namanya dompet tabungan. Jadi misal Januari ada 31 hari, sehari kamu tuh nabung 1000 sesuai dengan harinya gitu, tanggalnya. Tanggal 2 kamu nabung 2000, tanggal 3 nabung 3000, tanggal 4 sampai tanggal 31 nabung 31.000 gitu-gitu. Kalau rutin itu dapatnya banyak.
0: Wah,
1: selama 12 bulan.
0: Oke, itu kita praktekin di Pro 2 ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi semua penyiar harus nabung segitu. Nanti disimpan di bendahara. Terus uangnya nanti di kita buat kabur.
1: Buat apa?
0: Uangnya buat apa aja nanti. Kalau terkumpul. Setuju gak?
1: Setuju, buat yang punya uang dulu ya.
0: Gitu ya, baby ya.
1: Semangat, baby.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pruda FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Masih ada aku Avian Sanes nih, udah jam 10 lewat 2. Tapi kita masih ngomongin soal overthinking. Jam-jam segini tuh, jam-jam rawan banget gak sih buat yang namanya overthinking tuh. Apalagi tuh anak muda ya, mau itu generasi milenial, Gen Z, ataupun mungkin Gen Alpha ya. Udah mulai gak tuh Gen Alpha pada overthinking ya gak sih? Mikirin nanti SMA masuk SMA mana ya? Gitu kan? SMP mau SMP mana nih? Bingung kan kepikiran malamnya gak bisa tidur. Karena banyak banget kalau kita lihat Tom Pro 2 ya, hal-hal yang dipikirin sama anak muda. Apalagi nih pada saat malam mau tidur overthinking. Ya kan, itu hal-hal yang dipikirin berlarut-larut, yang mungkin ya notabenenya hal itu tuh mungkin belum tentu terjadi dan gak bakalan pernah terjadi, tapi cuma ada di pikiran kita doang. Nah, hal itu yang bikin kita kepikiran sampai gak bisa tidur, sampai begadang ya kan, besok pagi bangunnya linglung kayak orang sakit ya kan, ngangong-ngangong, gak fokus segala macem. Nah, itu adalah penyebab dari overthinking. Ya, bahaya overthinking itu kalau dibiarin Tom Pro 2 bukan cuma mengancam kesehatan mental kamu aja ya, kesehatan jiwa kamu aja, tapi juga berpengaruh ke kesehatan fisik, ya kan? Ada nih orang yang overthinking tuh karena kebanyakan pikiran, stres, tiba-tiba asam lambungnya kambuh, mahnya kambuh, bisa kan? Nah, jadi memang ada kaitannya nih antara overthinking sama kesehatan mental dan juga kesehatan fisik ya. Jadi jangan lagi dianggap sepele Tom Pro 2. Menurut kamu apa aja sih hal overthinking yang biasa kamu pikirin? Boleh gabung sambil sharing malam hari ini, boleh di WhatsApp Pro 2 nih di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12.

0: Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau ngomongin soal overthinking nomor 2 ya, biasanya kan banyak banget nih ya yang biasanya dipikirin tuh sama orang-orang yang overthinking. Nah, kamu tuh tipikal orang yang suka overthinking gak nih? Dan biasanya mikirin apa nomor 2? Kalau kita lihat lagi kan udah aku sebutin tadi ya, biasanya tuh kepikiran keuangan, masa depan, sekolah ataupun kuliah, dan juga pertemanan nih, apalagi percintaan tuh. Mungkin salah satu penyebab dari overthinking tadi. Termasuk juga nih mikirin diri sendiri. Nah, tuh mungkin buat kamu yang suka insecure ya. Kayak aku kurang menarik gak sih? Kenapa ya aku gak sehebat mereka? Nah, itu kan juga salah satu pikiran kan yang bisa buat kamu menjadi overthinking ya. Cuma bikin diri sendiri doang, jadi overthinking, udah pasti bisa banget nomor 2. Ditambah lagi media sosial, nah ini sering banget kayak kamu ngebandingin hidup kamu sama orang lain di medsos tuh. Kamu jangan kayak gitu deh ya, karena di media sosial itu kebanyakan itu hanyalah konten belaka ya. Jadi gak semuanya benar-benar real, apa yang mereka dapetin, apa yang mereka usahain, itu pasti semuanya gak instan dan butuh waktu, butuh proses. Jadi jangan pernah ngebandingin diri sama orang lain ya. Tapi sering banget sih hal kayak gini tuh yang bahkan bikin kita tuh gampang kepikiran jadi overthinking dia tiap malam, ya. Termasuk juga pendapat orang lain. Ya mungkin kamu kalau dengerin kritikan, saran, pendapat itu penting ya. Tapi kalau misalnya kamu selalu kepikiran kayak, tadi aku ngomong aneh nggak nih? Mereka mikirin aku nggak ya? Nah hal kayak gitu tuh yang bikin kamu kepikiran dan hasil nggak bisa tidur. Tuju nggak nih? Itu juga hal-hal yang menyebabkan atau yang kamu pikirin pas kamu lagi overthinking. Atau gitu ada lain nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Rodewa, tinggal satu segmen lagi buat kamu yang mau ikutan voting di malam hari ini ya. Jangan lupa ikutan voting di Instagram yuk, di @prodewasmg. Soal anak muda tuh biasanya overthinking ya. Kamu biasa tuh overthinking mikirin apa nih? Mungkin tadi yang aku sebutin ya. Banyak nih, mulai dari percintaan, pertemanan, sekolah ataupun kuliah, masa depan, keuangan, diri sendiri, media sosial, sampai pendapat orang. Itu juga jadi penyebab dari overthinking tadi ya. Termasuk juga kesalahan masa lalu. Nih, siapa nih yang gamon di sini ya, yang belum move on? Itu biasanya kesalahan masa lalu nomor 2 juga menjadi penyebab, sorry, orang-orang itu jadi overthinking. Ya nggak sih, kayak mengulang-ulang nih kejadian dan berpikir, harusnya tadi kok nggak ngomong gitu sih, ya kan? Coba aja aku bisa balik ke masa kecil, coba aja aku bisa balik ke masa itu. Nah, itu kan kayak kamu belum move on ya nggak sih, masih gamon nih, masih suka mikirin masa lalu tuh. Hal kayak gitu tuh mungkin yang bikin orang-orang jadi overthinking, ya. Ditambah lagi nih mungkin hal yang belum terjadi ya, kayak ngebayangin, ya kan, berbagai kemungkinan buruk sebelum sesuatu benar-benar terjadi, itu biasanya penyebab dari overthinking tadi. Yuk ikutan voting Tom Pro 2 di Instagram ya, di Pro 2 SMG ya. Karena abis ini aku bakalan balik yuk dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin. Kepo, bukan seberang kepo. Teman berdua, kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya nggak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen jadi inget momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

Karena udah mau jam 11 Tampro 2, waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam nih, jangan galau malam-malam, edisi hari Kamis 10 September 2026. Aku udah bikin voting Tampro 2. Ini soal, kalau biasanya suka overthinking mikirin apa nih? Soal terbanyak adalah mikirin masa depan dong. 100% orang itu mikirin masa depan loh. Kita kasih tepuk tangan ya. Wow, hasil votingnya itu 100% orang itu milih mikirin masa depan ya. Yang milih percintaan gak ada nih, pertemanan gak ada, sekolah ataupun kuliah juga gak ada. Aduh, pada kemana Tampro 2 nih? Pada sibuk ulang Jumatan ya? Apakah lagi sibuk ngepet ini jaga lilin? Aku sebetulnya udah ikutan voting di malam ini Tampro 2. Ada Faya underscore virus, ada lunafair.lun, ada ayu underscore putri 2565, sama juga ada in.blue1. Kita lihat tanggapannya nih ya. Dari Indonesia 1 nih, aku kah biasanya itu mikirin urusan-urusan di kantor katanya. Aduh, tadi katanya masa depan ya. Iya benar sih, kalau misalnya ngomongin soal masa depan kan ada kaitannya sama pekerjaan ya nggak sih? Sama kantor pekerjaan tuh. Ya, benar ya. Lunar.vel nih, kalau aku tuh biasanya mikirin masa depan juga sih kak, karena sampai sekarang tuh masih bingung mau arahnya kemana katanya. Aduh, ke judul film ya, kayak ayah ini arahnya kemana gitu-gitu ya nggak sih? Film nggak sih itu? Film atau buku ya? Aku lupa. Jadi bener banget, mungkin di antara kamu masih ada yang kebingungan kan, belum tahu nih mau kemana lanjut. Udah selesai sekolah, bingung nih lanjut kuliah atau kerja. Udah selesai kuliah, bingung nih mau kerja atau mau nganggur. Jangan sampai ya, udah kelar kuliah mau nganggur, jangan sampai ya. Harus berpikir gimana caranya bisa kerja, bisa dapat kerja. Jangan kebanyakan milih tuh, maunya kerja kalau gajinya UMR, maunya kerja kalau atasannya cantik. Aduh, banyak-banyak mikir Tampro 2 ya. Gak semua yang kamu pikirin itu tuh bisa ya, bisa terjadi, bisa terwujud secara instan. Jadi butuh proses semuanya, oke? Nikmati proses, jangan banyak protes, oke? Udah dulu siarannya, aku Afiansana cabut ya. Thank you banget, selamat malam dan selamat istirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tunggu. Kamu lupa sesuatu tuh.
1: Hah?
0: Lupa? Lupa apa?
1: Dompet.
0: HP.
1: Bukan. Kamu lupa pakai sabuk pengaman.
0: Ah, itu. Nanti aja. Kan deket.
1: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
0: Ya, enggak sih. Tapi enggak sepenting itu, kan?
1: Penting lah. Dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang gak terduga.
0: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
1: Nah gitu dong. Jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kon di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias safe ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904, pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan, boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi, bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti pompa, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja, bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Kita di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa kita menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Kehidupan hanyalah sementara. Suatu saat, semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Jangan menjalani hidup tanpa arti. Setidaknya, kita bisa kembali dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan yang baik, tapi setidaknya bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yashalam yakun la haula wa la quwata illa billahi aliyyil adzim. Muka-muka Allah Taala selalu menjadikan diri kita sebagai hamba-Nya yang soleh dan salehah, yang selalu mensyukuri nikmat-Nya, yang selalu bersabar dalam setiap ujian-Nya dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, menjadi pribadi yang lebih untuk mendapatkan kasih sayang Allah Taala. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita tentang rezeki, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam rezekinya Allah Taala. Ada rezeki yang bisa didapat karena usaha yang kita lakukan. Ada lagi yaitu jaminan dari Allah Taala tentang rezeki itu sendiri. Maka hari ini kita akan lanjutkan yaitu rezeki yang ketiga, yaitu didapat karena bersyukur kepada Allah Taala. Di mana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa jika kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Dan apabila mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Lain syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur kepada nikmat-Nya Allah, maka Allah akan tambah. La azidanna itu adalah satu kalimat yang menjelaskan dengan sangat kuat bahwa Allah benar-benar akan menambah nikmat kepada seseorang apabila orang itu bersyukur kepada-Nya. Tapi juga ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang kufur kepada nikmat-Nya. Oleh karenanya dari sini kita bisa mendapatkan rizkinya Allah Taala dengan cara berbanyak syukur kepada-Nya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Maka yang pertama kita bisa selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, lirabbil alamin, setiap mendapatkan apa saja dari Allah Taala. Kita bisa bernafas, ucapkanlah hamdalah. Kita bisa melihat, ucapkanlah hamdalah. Kita bisa mendengar, ucapkanlah hamdalah. Kita bisa mengucap, ucapkanlah hamdalah. Kita bisa apa saja, maka ucapkanlah hamdalah. Kita melihat sekeliling kita, apa yang telah diberikan oleh Allah, maka bersyukurlah dengan alhamdulillah. Ini yang pertama, bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita gunakan semua nikmat yang telah diberikan Allah tadi untuk bertakwa kepada-Nya, beribadah kepada Allah Taala, melakukan ketaatan kepada-Nya. Mata untuk taat, telinga untuk taat, tangan dan kaki untuk taat, semua fasilitas yang telah diberikan oleh Allah untuk taat. Maka insya Allah, Allah akan tambah nikmat dengan begitu lebih banyak lagi, sehingga kita akan semakin taat lagi, semakin taat lagi, semakin taat lagi. Maka kalau seperti itu cara kita bersyukur kepada Allah, maka akan terus ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain-lainnya. Maka jangan pernah putus asa kepada Allah Taala, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya telah memberikan segala sesuatunya kepada kita semua. Bahkan mungkin tidak kita sadari, ada yang benar-benar kita akan menyadari jika rezeki itu sudah tidak lagi bersama kita. Inilah rezeki yang bisa didapat karena bersyukur kepada-Nya. Maka jangan pernah berputus asa, teruslah bersyukur kepada Allah Taala. Niscaya Allah akan tambah nikmat dengan banyak yang lainnya. Kemudian rizki yang keempat adalah rizki yang tak terduga, di mana Allah Taala di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari sini rezeki akan benar-benar diberikan oleh Allah Taala, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Bahasa gampangnya ya, mengagetkan buat kita apabila kita memiliki kualitas, yaitu bertakwa kepada Allah Taala. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar kepadanya. Jalan keluar dari apa? Dari setiap masalah yang dihadapi. Allah akan berikan solusi kepadanya. Allah berikan jalan kemudahan kepadanya, agar dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Dan bahkan Allah telah jamin rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya bahwa dia tidak tahu dari mana rizki itu akan mengalir untuknya. Dia tidak tahu dari mana rizki itu akan dia dapatkan selanjutnya. Karena dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bertakwalah dengan cara selalu ingat kepada Allah. Bertakwalah dengan cara selalu taat kepada Allah. Bertakwalah dengan cara selalu bersyukur kepada Allah. Maka niscaya kalau kita bersyukur, kita taat, kita ingat, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian rizki yang nomor 5 adalah rizki karena istighfar kepada Allah Taala. Di dalam surat An-Nur ayat 10-11, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaykum midrara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Dari sini menjadi sebuah dalil bahwa barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahannya. Allah akan berikan rizki kepadanya. Allah akan memperbanyak hartanya. Dan ini satu hal yang pasti Allah akan jamin kepada hambanya yang suka memohon ampun kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dulu ada seorang sahabat yang mengeluh karena dia miskin kepada Allah. Dan kemudian dia mengeluh kepada Rasulullah SAW dan meminta saran, Ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa menjadi orang yang kaya, yang banyak harta? Adakah amalan yang bisa aku lakukan? Kemudian Rasulullah memberikan tips kepada sahabat tadi, batalah, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahiladzim, astaghfirullah 100 kali sebelum subuh. Maka amalan itu pun dikerjakannya. Dibaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahiladzim, astaghfirullah 100 kali sebelum subuh. Maka Allah ternyata memberikan rizki kepadanya dengan begitu banyak luar biasa. Sehingga kemudian dia mendapatkan dirinya memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Inilah keistighfar yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan rizki dengan banyak sekali dari Allah Ta'ala. Perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 6 adalah rizki karena menikah. Wa'ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa'imaikum iyakunu fukhara ayuhlikumullahu min fadlih. Dalam surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan

Zikir merupakan salah satu ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan dibalik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget pemandangannya. Gini nih kalau duduknya dekat jendela, bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo, nyegerin banget sih. Merem bentar deh, perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu?
1: Loh,
0: apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
2: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyalurkan bantuan stimulan sebesar 703,01 miliar rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak pasca bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB Suharyanto di Jakarta pada hari Rabu lalu mengatakan bahwa penyaluran dana stimulan tersebut difokuskan untuk perbaikan rumah rusak sedang dan ringan guna mengejar target pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera. Dicatat realisasi belanja perbaikan mandiri oleh masyarakat telah mencapai 505,61 miliar rupiah dengan perkembangan fisik yang signifikan di Pidijaya, Aceh Timur, Biren, Kota Binjai, 50 Kota, Pasaman Barat, dan juga Agam.
1: Info Pro 2.
0: Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Jawa Tengah telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Rembang, Blora, dan Pati. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa dan guru di tiga daerah tersebut usai menyantap menu MBG dalam kurun waktu sepekan terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Atlet lompat galah Putri Indonesia Diva Renata Jayadi menegaskan keinginannya untuk mencetak rekor nasional atau rekor NAS dan berusaha merebut medali emas dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September sampai dengan 4 Oktober mendatang. Dia semakin yakin membawa target ganda tersebut setelah tekadnya diperkuat oleh motivasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan pelepasan kontingen Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu lalu. Dia juga belak-belakan soal target bonus bagi atlet dari pemerintah. Baginya bonus sebanyak 3 miliar rupiah untuk peraih emas itu akan diperjuangkan sekuat tenaga, meski yang paling utama adalah memberi medali bagi Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini ya, di hari Jumat 11 September 2026, aku bakal menemani pagi kamu. Dan aku mau ngucapin dulu selamat hari radio. Selamat hari radio ya, dan selamat ulang tahun untuk lembaga tercinta Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Buat teman Pro 2 yang ulang tahun juga hari ini, selamat ulang tahun ya. Karena aku sendiri punya teman juga nih yang berulang tahun hari ini tanggal 11 September, ada 2 orang. Semoga aku doain panjang umur, sehat selalu, kaya raya, happy terus hidupnya. Amin. Dan hari ini ya, aku juga mau ngajak kamu buat happy-happy bareng sama Devina Dispada sampai jam 10 pagi nanti. Stay aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok nggak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

Kalau ngomongin soal peringatan Hari Radio, nah RRI ini udah 81 tahun mengudara, pasti punya kesan tersendiri untuk para pendengarnya ya. Kalau di RRI Semarang, ada yang namanya Papris ya, teman Pro 2. Ini adalah perkumpulan pendengar RRI Semarang yang selalu mendukung RRI Semarang apapun acaranya ya. Mereka selalu ambil bagian, mereka selalu ikut gitu ya. Dan keberadaan RRI ini juga masih terus dirasain oleh masyarakat. Dan RRI ini gak hanya dinilai sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan aja, tapi juga punya kedekatan dengan masyarakat lewat berbagai program dan juga persoalan yang ada di lingkungan sekitar ya. Salah satu pendengar setia RRI ini, Pak Suyarto, menilai pendengar punya peran penting dalam menentukan keberhasilan RRI sebagai penyiaran lembaga penyiaran publik ya. Dan menurutnya suara dan aspirasi masyarakat ini bisa jadi acuan bagi RRI dalam menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan pendengar gitu. Dan selama ini juga kita selalu ini juga ya teman-teman Pro 2 ya, ngadain acara yang mengundang pendengar, terus juga mendengarkan apa sih yang mereka inginkan biar sesuai gitu dengan acara-acara yang ada di RRI, khususnya RRI Semarang. Selain itu, buat teman-teman Pro 2 yang sering banget nih ketemu sama pelaku UMKM di acara-acara RRI Semarang, nah itu adalah salah satu wujud kedekatan RRI dengan masyarakat. Selain itu, kita kalau di Pro 2 punya juga ya STC, Santai Tapi Cuan. Itu tempatnya UMKM-UMKM bisa memamerin produk-produk dagangan mereka ya. Seru banget kan? Ya udah, buat teman Pro 2 yang penasaran hari ini ada yang spesial apa sih di RRI Semarang, tungguin aja. Kejutannya pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, ketemu lagi bareng sama aku Devina dan
0: Aris Ardian 21 tahun single
1: Sambiroto.
0: Ini kita gak boleh loh gini, ketawa-tawa di atas penderitaan orang lain.
1: Loh, kita tuh harus mengungkapkan hal-hal yang positif dulu yang ada di dalam diri kita, biar nanti berdampak ke orang yang lagi stres.
0: Oh, semacam kita mensugesti teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dengan ketawanya kita, dengan happy-nya kita tuh, biar teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama, begitu?
1: Iya dong, harus memberikan afirmasi positif gitu ya. Dan hari ini ada siapa nih?
2: Ada Resti yang ada di kos aja. Aku punya banyak mimpi kak, kakak berdua juga pasti punya kan, tapi kadang ngerasa takut untuk mengejarnya. Gimana ya supaya bisa lebih berani gitu untuk mengejar mimpi?
0: Oke, Resti, tentang
1: mimpi
0: adalah kunci.
1: Ya tentang mimpi, gimana cara untuk mengejarnya? Kalau menurut aku ya jangan bangun ya Resti ya. Biar mimpi terus gitu.
0: Sangat solutif sekali Anda.
1: Iya dong. Gimana caranya?
0: Kalau aku sih gini, sebelum kamu mengejar mimpi, kamu coba mengejar anak ayam.
1: Ngapain ngejar anak ayam?
0: Kalau udah bisa dan kamu bisa menangkap itu, ya sesimpel itu, mungkin kamu udah bisa melanjutkan untuk mengejar mimpi.
1: Oh, mungkin mimpinya adalah jadi juragan ayam.
0: Tapi benar loh, maksudnya gini, mimpi itu gratis. Semua orang boleh bermimpi apapun itu. Ya, dan bagaimana cara kita untuk mengejar mimpi itu? Kalau menurut Devi jangan bangun, kalau aku harus bangun.
1: Oke.
0: Ya. Kalau kamu tidur itu kamu akan terus mimpi kan? Tapi kan ini gimana caranya untuk mewujudkan mimpi itu? Jadi kamu harus bangun, gosok gigi, mandi, terus kamu harus
1: kejar sarapan. Mimpimu itu.
0: Starter dulu motornya. Kejar mimpinya. Kamu tuh harus gini, kalau kamu sekarang masih sekolah, ya kamu sekolah yang benar. Jangan suka bolos ya di kelas, dengerin guru kalau lagi nerangin, kalau ada tugas dikerjain, sat. Kalau kamu kuliah, usaha untuk lulus tepat waktu. Kamu cari celah biar kamu disayang sama dosen. Siapa tahu kalian jadian?
1: Wah.
0: Karena dosennya single.
1: Oh iya iya.
0: Gitu loh maksudnya, ya hal segampang itu untuk bisa kamu bisa mengejar mimpi. Kalau kamu udah selesai sekolah, kuliah, kamu mau kerja gitu ya. Nah, kamu pilih, kamu coba peluang, cari dan daftar apply kerjaan yang makin mendekati mimpi kamu.
1: Bisa.
0: Pokoknya lakukan hal segampang itu dulu. Jangan kamu jadi siswa yang bandel. Jangan kamu jadi mahasiswa yang immortal.
1: Wah.
0: Abadi, ya kan? Jangan, gitu loh. Paham ya kamu ya. Jadi nanti kamu, masa mudanya itu gak kamu habiskan sebagai statusnya pelajar dan mahasiswa gitu loh. Kan kamu seneng kalau misalkan kamu muda, kamu udah jadi cari gitu ya misalkan. Gitu-gitu kamu tuh udah jadi sesuatu, something di masa muda kamu tuh, kamu pasti akan makin mendekati mimpi kamu gitu.
1: Oke. Terus selain itu hal-hal yang kamu bisa pakai untuk menunjang mimpi kamu adalah kamu harus menemukan orang-orang yang memang positif dan mau diajak maju bareng gitu. Jadi gak akan ngebikin kamu bandel, terus gak akan bikin jalan kamu belok-belok. Jadi kamu fokus dan lurus dengan tujuan untuk menggapai mimpi kamu itu.
0: Ya, kita adalah dengan siapa kita bergumul.
1: Bergaul
0: ya. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
1: Betul.
0: Jadi kamu bergaullah dengan orang-orang yang positive vibes.
1: Iya, betul banget ya. Terus jangan lupa juga untuk meminta doa restu orang tua. Jangan lupa juga untuk berdoa ya. Terus apa lagi ya?
0: Udah itu dulu aja, jangan kebanyakan aku batuk. Ya, itu ya Resti ya.
1: Oke.
0: Semoga Resti benar-benar setelah dengar sedikit masukin dari kita ini,
1: masukan,
0: kamu bisa makin mendekati mimpi kamu.
1: Gitu tapi ya, menurut kamu sendiri, kamu sudah berada di titik pencapaian mimpi kamu belum?
0: Aku? Aku tentu tidak. Belum. Aku tuh orangnya suka bermimpi, suka banget bermimpi.
1: Okay.
0: Jadi mungkin sebenarnya titik aku sekarang itu adalah mimpi aku
1: pas kelas 2 SD.
0: Iya. Mimpi aku ya kepanjangan lah. Mimpi aku 10 tahun lalu mungkin.
1: Oke.
0: Tapi kan seiring berjalannya waktu 10 tahun ini aku punya mimpi-mimpi baru lagi kan. Nah, itu belum. Gitu.
1: Oke. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi langit, karena kalau jatuh masih di Posisi di mana ya?
0: Jadi kasur lah, kan mimpi.
1: Gitu ya. Ya udah, oke, pokoknya jangan takut untuk bermimpi, terus berusaha untuk merealisasikan mimpi itu dengan hal-hal yang positif ya. Good luck, Resti.
0: Dan Resti.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, ah aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Untuk memperingati Hari Radio yang ke-81, RRI Semarang udah menggelar banyak banget acara. Sebelum puncak RRI Fest di hari Minggu kemarin dengan senam bersama ribuan masyarakat Kota Semarang ya. Sebelumnya, sebagai wujud cinta lingkungan nih, RRI Semarang juga hadir dalam kegiatan cinta lingkungan lewat aksi bersih-bersih di Pantai Tirang Kota Semarang. Kegiatan ini melibatkan kelompok sadar wisata Tambak Harjo Hebat dan juga sejumlah elemen masyarakat. Nah, Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, menilai kegiatan cinta lingkungan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dan penanganan sampah ini harus terus dilakukan bersama ya, biar nggak menimbulkan pencemaran dan mengganggu ekosistem. Pak Bambang ini juga bilang kalau kegiatan ini jadi bagian dari peran RRI ya sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Coba dicek dulu teman Pro 2, lingkungan kamu, tengok kanan kiri apakah udah bersih dari sampah. Nah, kalau masih ada sampahnya, yuk diambil, dipungut, terus buanglah ke tempat sampah.

0: yang lirik. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Sate Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, jam 7 pagi spesial di hari radio ya. Kita bakal ngasih yang spesial juga dong buat teman Pro 2. Kamu bisa pilih lagu favorit kamu hari ini, teman Pro 2 ya, di Instagram kita @pro2smg, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital dan juga WhatsAppnya Pro 2 081-565-10953. Dan 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini dimulai dengan lagu pilihan yang pertama, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: pilihan buat kamu pagi ini, teman Pro 2. Mana yang jadi lagu favorit kamu? Ya, biar kamu happy-happy ya, bisa dengerin lagu favorit kamu di radio kesayangan kamu ini. Vote dong dari sekarang ya. Bisa lewat Instagram Pro 2 SMG, aplikasi RRI Digital, atau WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti.
1: You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows yet.